0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Malu-malu dari Indakus featuring Dia, teman Pro 2, yang emang lagunya ini nyeritain tentang kondisi di mana mungkin baru dekat sama pasangan kamu terus masih malu-malu tuh kondisinya, ya kan? Tapi kalau kamu udah melewati kondisi malu-malu tuh biasanya udah enggak tahu malu ya, teman Pro 2. Atau malahan kalau udah lewati kondisi malu-malu tuh biasanya kamu tuh one step further into a serious relationship, teman Pro 2. Mungkin dengan cara jalan bareng gitu, teman Pro 2. Dua, ya kan? So, hari ini untuk kamu semua yang mungkin ada rencana untuk ngedate sama pasangan kamu, teman Pro 2, atau gebetan kamu tuh, teman Pro 2, pastinya nih ada salah satu info yang menurut aku tuh wajib banget kamu tahu sih. Apaan tuh, Naura? Ada banget, yaitu informasi seputar cuaca, teman Pro 2. Kenapa? Jadi nanti kalau misalnya gebetan kamu tanya nih, kira-kira sayang, hari ini cuacanya gimana nih? Kamu udah dengan pedenya bisa bilang, tenang aja sayang, aku udah tahu kalau kondisi cuaca hari ini dari BMKG. Nah, penuh dengan kebanggaan gak tuh, teman Pro 2? Karena biasanya pasangan kamu tuh pasti suka sama smart people. Asik gak tuh? Banyak banget ya basa-basinya, teman Pro 2, ya kan? Ya deh, langsung aja aku kasih tahu ke kamu nih, teman Pro 2, informasi seputar cuaca dari BMKG Sumatera Selatan, di mana kalau kata BMKG sendiri pada pagi hari ini bakalan cerah berawan ya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Oku Selatan dan juga Oku. Lalu di siang sampai sore hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lahat, dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Pagar Alam, Musi Rawas dan juga Musi Banyu Asin. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim dan juga Lahat, lalu potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Pagar Alam, Empat Lawang dan juga Musi Rawas tuh, teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat dari pantauan cuaca ini ya, sebenarnya di Palembang sendiri kayaknya masih aman-aman, bakalan cerah aja gitu, teman Pro 2 ya. Dan untuk suhu udara sendiri, kalau di wilayah Sumsel, daratan rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir dan Oki, itu kisarannya 24 sampai 34 derajat Celcius. Jadi lumayan panas ya, teman Pro 2. Jadi make sure kalau kamu mau keluar juga nih, jangan lupa pakai sunscreennya, jangan lupa juga minum air putih yang cukup biar terdehidrasi, nggak dehidrasi ya di luar sana gitu, teman Pro 2 ya. Oke deh, teman Pro 2. Lagu selanjutnya juga bakalan nemenin kamu di sepeda selama pagi, teman Pro 2 kali ini ya. Pastinya masih bakalan bikin kamu semangat pagi, teman Pro 2. Ini dia The Jacket featuring Jave dengan Need to Know.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan.

Nanti mau poin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang pagi harinya tuh wajib banget dimulai dengan kopi dulu, teman Pro 2. Kayaknya kalau gak ngopi di pagi hari itu rasanya langsung pusing banget ya kan. Emang Gen Z banget teman Pro 2 ya, pagi harus dimulai dengan kopi, teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang kopi, ini tuh banyak banget hal-hal yang simpang siur tentang kopi ya. Banyak yang bilang kalau minum kopi tuh selalu berdampak buruk pada jantung, teman Pro 2. Padahal nih ada hasil studi baru gitu, teman Pro 2, dari jurnal Circulation milik American Heart Association yang menunjukkan bahwa minum kopi dalam jumlah sedang justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung tuh. Jadi dalam penelitian tersebut, orang yang rutin mengkonsumsi sekitar 2-4 cangkir kopi per harinya diketahui memiliki resiko lebih rendah terkena beberapa penyakit jantung kayak gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, gagal jantung, sampai stroke juga tuh, teman Pro 2 nih. Bahkan katanya nih kalau konsumsi 3-4 cangkir kopi per hari itu dikaitkan dengan penurunan resiko stroke hingga 21%. Wow, menarik banget teman Pro 2 ya. Jadi manfaat kopi ini ternyata bukan hanya berasal dari kandungan kafeinnya aja, teman Pro 2, tapi kopi juga mengandung antioksidan dan senyawa alami seperti polifenol serta asam klorongnat, teman Pro 2, yang membantu mengurangi peradangan, menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendukung metabolisme gula dalam tubuh juga gitu. Jadi selain itu, teman Pro 2, kandungan magnesium dan kromium di dalam kopi juga dipercaya itu membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Meski begitu nih, bukan berarti ya teman Pro 2 yang kayak aku sebutin tadi, bukan berarti semakin banyak minum kopi itu semakin baik. Para ahli juga menekankan bahwa manfaat ini hanya berlaku jika kopi itu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar-wajar aja. Jadi kalau berlebihan juga, terutama kalau kopi kamu ditambahin gula, creamer atau sirup yang tinggi kalori, ya manfaatnya pastinya bakalan berkurang dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan-kesehatan lainnya tuh, teman Pro 2 ya. Jadi ingat teman Pro 2, meskipun tadi kopi punya manfaatnya sendiri gitu, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan juga itu bisa menimbulkan masalah lainnya. Jadi make sure kalau kamu konsumsi kopi tetap dalam jumlah yang wajar teman Pro 2, jangan berlebihan, dan juga kalau bisa tuh jangan pakai gula atau creamer tambahan yang bisa bikin tambah penyakit banyak lagi gitu teman Pro 2 ya.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, eh, kemana kau?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

maksa ya harus bohong gitu sama Pro 2 gara-gara nih pas reuni kamu tuh nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman kamu lagi gitu. Dimana kalau waktu mungkin sekolah kamu tuh jadi orang yang berprestasi banget dan orang-orang tuh nganggep wah pasti sukses nih orang, ternyata nih pas reuni kamu tuh belum sukses sama sekali dan akhirnya berakhir harus bohong gitu teman Pro 2. Nah kalau kamu pernah di situasi yang kayak gitu teman Pro 2, berarti kamu relate banget sama karakter Ocha teman Pro 2 yang emang nih karakter di salah satu serial terbaru Indonesia yang judulnya A Little White Lie teman Pro 2, yang sekarang nih serial ini lagi tayang di Maxstream dan juga Netflix teman Pro 2, yang menceritakan kayak aku bilang tadi ya, dimana si Ocha ini baru aja kehilangan pekerjaannya dan harus menghadiri acara reuni sekolah dasar bersama teman-teman lamanya, dimana reuni yang bermula menjadi ajang lepas rindu justru membuka kembali kenangan serta persoalan yang lama tersimpan. Dan pertemuan ini juga membuat dia bertemu dengan salah satu teman dia yang namanya Adit ya, yang memasuki rangkaian peristiwa yang semakin rumit akibat kebohongan kecil yang pernah diucapkan dia juga. Wah teman Pro 2, jadi emang nih serial ini nih mengangkat tema mengenai konsekuensi sebuah kebohongan yang awalnya emang dianggap kebohongan kecil tapi terus berkembang menjadi persoalan besar gitu teman Pro 2. Ya seru banget ya enggak sih, pastinya nih bakalan deg-degan juga kita sebagai penonton ya, mikir kayaknya aduh gimana ini kebohongan Ocha kebongkar gini, gimana ya nanti kalau temannya benci sama dia gitu ya kan teman Pro 2. Jadi pastinya nih jadi salah satu serial yang seru banget untuk kamu tonton, terutama nih besok kan udah weekend teman Pro 2 ya, jadi bisa jadi rekomendasi serial juga untuk kamu tonton kalau kamu pengen nonton film-film yang ringan tapi juga punya pesan moral. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang penasaran tentang serial A Little White Lie ini, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Bentar lagi ini ada salah satu pertandingan yang udah ditunggu-tunggu banget sama banyak banget fans-fans sepak bola, teman Pro 2. Pastinya kamu udah tahu siapa ya kan yang bakalan hadir di Indonesia, teman Pro 2. Bener banget. Bakal ada Chelsea FC dan juga AC Milan, teman Pro 2, yang bakalan tanding lewat ajang Indonesia Super Cup 2026, di mana ini emang jadi salah satu kesempatan Indonesia untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertandingan besar itu bisa dilakukan dengan standar dunia juga, teman Pro 2. Di mana kata sang penyelenggara dari Nine Sport itu menjelaskan bahwa persiapannya tuh enggak cuma soal pertandingan di lapangan aja, mereka juga udah bekerja sama dengan pemerintah, PSSI, Polri, TNI hingga berbagai pihak swasta untuk memastikan semuanya tuh bakalan berjalan lancar. Jadi keamanan, transportasi, akomodasi hingga pelayanan bagi kedua tim tuh pastinya dibuat semaksimal mungkin, teman Pro 2. Dan menurut penyelenggaranya juga, Nine Sport ini mengatakan bahwa klub besar seperti Chelsea dan AC Milan tuh memiliki standar yang sangat-sangat tinggi. Karena itu Indonesia tuh memang harus banget mampu memberikan pengalaman terbaik, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, dan juga kelancaran acara. Nah selain itu juga, teman Pro 2, untuk kondisi stadion juga itu juga menjadi perhatian utama. Karena bagi klub-klub besar, kualitas lapangan tuh juga menjadi salah satu hal yang pertama kali dinilai gitu kan. Jadi berkat berbagai renovasi dalam beberapa tahun terakhir, stadion utama Gelora Bung Karno juga kini dinilai memiliki fasilitas dan rumput yang semakin mendekati standar FIFA. Wow, keren banget, teman Pro 2 ya. Jadi pihak penyelenggara juga berharap bahwa keberhasilan Indonesia di Super Cup 2026 ini juga bisa membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah pertandingan internasional di masa depan. Wow, amin ya, teman Pro 2 ya. Semoga sukses nih, dan pertandingan itu bakalan digelar pada tanggal 8 Agustus 2026 ya, di Sabtu depan tuh, teman Pro 2. Jadi untuk pembelian tiketnya sendiri, untuk kamu yang pengen tonton, itu udah dijual, teman Pro 2, dan katanya udah terjual sebanyak 50% juga. Jadi go cepetan beli, teman Pro 2, sebelum kehabisan ya. Karena untuk harga tiketnya tuh ada 3 tier, teman Pro 2. Ada yang dimulai dari harga 800-an sampai juga 7 jutaan. Wow, mahal ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya untuk kamu yang suka sepak bola, worth it sih, teman Pro 2, apalagi lihat tim favorit kamu tanding langsung di Indonesia. Wah. Jadi untuk kamu sendiri, teman Pro 2, yang suka AC Milan dan juga Chelsea, kira-kira kamu dukung siapa nanti?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I miss you every brand new day, teman Pro 2 dari For Revenge yang emang jadi soundtrack For Revenge ya untuk film Spider-Man Brand New Day yang sekarang memang lagi tayang juga di bioskop. Wow, waktu yang tepat banget teman Pro 2 di hari Jumat ini ya, pulang kerja kalau kamu ada yang work from office gitu, teman Pro 2 langsung nonton bioskop, atau juga nih pengen jalan-jalan bareng keluarga bisa jadi pilihan juga nonton film satu ini. Dan emang teman Pro 2 film ini nih sukses banget juga di bioskop, kayaknya tuh reviewnya bagus-bagus ya, bahkan di Rotten Tomatoes waktu kemarin debut dia debut dengan angka 93% tuh. Wow, besar ya teman Pro 2 ya, berarti reviewnya emang bagus-bagus kayak aku bilang tadi. Dan ternyata teman Pro 2 di balik produksinya sendiri nih ada cerita seru juga, di mana Tom Holland mengatakan bahwa selama proses pembuatan Spider-Man Brand New Day, tim produksi tuh udah melihat banyak banget versi hasil editan film tersebut. Bahkan nih ada satu versi yang dibuat berdasarkan hampir semua masukan dari para penonton yang mengikuti sesi uji tayangnya. Namun hasilnya malahan gak sesuai harapan gitu teman Pro 2 ya. Bahkan menurut Tom Holland sendiri, ketika terlalu banyak mengikuti keinginan penonton, film tersebut malahan terasa kurang bagus dan kehilangan arahnya. Karena itu seluruh tim kreatifnya juga sepakat bahwa versi tersebut bukan yang mereka pengen gitu ya. Dan dari pengalaman itu tim produksi juga belajar bahwa masukan penonton tuh memang penting, tapi juga keputusan akhir tuh tetap harus mempertimbangkan visi dari sutradara, penulis, dan juga tim kreatif teman Pro 2. Iya lagi ya, kayaknya kalau ngikutin kata penonton udah nggak tahu tuh, nggak jelas filmnya pastinya teman Pro 2 ya. Makanya ada yang namanya sutradara, ada namanya tim kreatif untuk ngebentuk visi-visi kira-kira filmnya tuh ngarahnya bakalan kemana sih sebenarnya gitu. Dan untuk kamu sendiri yang nggak tahu ya, film Spider-Man Brand New Day ini bakal kembali diperankan sama Tom Holland, yang mana ceritanya bakalan berlatar 4 tahun setelah peristiwa di film sebelumnya, yaitu ketika dunia tuh sudah melupakan identitas Peter sebagai akibat dari mantra Doctor Strange sama Pro 2. Dan kini Peter tuh menjalani hidup sebagai sosok anonim sambil tetap melindungi New York sebagai Spider-Man dengan kekuatan baru yang mulai berkembang dan membawa tantangan baru juga untuk dia teman Pro 2 ya. Jadi emang nih seru banget filmnya teman Pro 2. Jadi langsung aja kalau kamu penasaran filmnya, langsung nonton di seluruh bioskop kesayangan kamu tentunya. Lanjut.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, terus tuh juga ada Spider-Man memperoleh 2 film action superhero yang emang lagi tayang di bioskop juga. Nah, tapi untuk kamu yang sukanya nih film penuh dengan misteri, thriller, memperoleh 2, tenang aja, aku juga punya beberapa serial yang cocok banget kamu tonton di weekend nanti tuh memperoleh 2 ya. Dan film-film ini tuh ada di Netflix ya, jadi easy banget untuk diaksesnya juga. Jadi ada serial pertama yang bakal aku kasih tahu, ini serial yang judulnya Runaway memperoleh 2. Jadi serial ini bercerita tentang Simon, seorang ayah yang mencari putrinya Paige setelah kabur dari rumah. Jadi awalnya dia tuh cuman pengen bawa pulang anaknya, tetapi pencarian itu justru ngebawa dia ke kasus pembunuhan dan sebuah sekte berbahaya. Dan meskipun alurnya tuh cukup mudah ditebak memperoleh 2, serial ini tetap seru karena dipenuhi dengan aksi, misteri dan kejutan di setiap episodenya. Seru tuh memperoleh 2 ya, kalau udah ada berhubungan dengan sekte-sekte ini biasanya ada aja gitu kegiatannya. Terus yang kedua juga ada Agatha Christie Seven Dials memperoleh 2. Jadi ceritanya ini diadaptasi juga dari novel karya Agatha Christie ya, di mana serial ini punya 3 episode yang mengikuti kisah Lady Aileen yang berusaha mengungkap misteri kematian dari temannya, teman berdua ya. Jadi ceritanya tuh berlatarkan cerita di Inggris pada era 1920-an, di mana serial ini juga menawarkan cerita detektif yang menarik dengan suasana klasik dan visual yang juga cakep banget, teman berdua ya. Nah, kalau sudah misterinya Agatha Christie, pastinya bakalan seru banget teman berdua untuk kamu tebak-tebak kira-kira siapa yang pembunuhnya gitu. And then ada juga ini cerita tentang judulnya Something Very Bad Is Going to Happen, teman perlu dua ya. Jadi serial ini adalah serial horror yang mengikuti kisah seorang perempuan bernama Rachel yang datang ke rumah keluarga tunangannya menjelang pernikahan, teman perlu dua. Nah, tapi Rachel tuh merasa ada firasat buruk yang terus menghantui dia gitu saat di rumah itu. Nah, film ini tuh tapi gak mengandalkan yang namanya jump scare teman perlu dua. Jadi serial ini emang lebih fokus untuk membangun suasana yang membuat penonton tuh merasa tegang dan juga tidak nyaman. Nah, jadi untuk kamu yang suka psikologi thriller, cocok banget nonton Something Very Bad Is Going to Happen ini. Wah, dari 3 serial yang aku kasih rekomendasi ke kamu teman perlu dua, kira-kira ini yang mana yang pengen kamu tonton? Boleh banget kamu bagiin opini kamu juga nih di WhatsApp kita di 0816 110 916. Atau kalau kamu punya juga rekomendasi serial-serial seru ya, thriller atau romantik komedi atau drama, juga bisa banget kamu bagiin di WhatsApp kita tadi di 0816 110 916.

0: Hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau poin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau hari Jumat jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngobrol seputar lingkungan hidup ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal lingkungan hidup, biasanya langsung kepikiran itu pastinya sampah plastik, banjir, atau polusi teman Pro 2. Padahal ya, sebenarnya menjaga lingkungan itu gak selalu harus dimulai dari hal-hal besar kayak menanggulangi banjir gitu teman Pro 2 ya. Kadang justru berawal dari ide sederhana, dari rasa peduli, atau dari satu pertanyaan kecil kayak aku bisanya ngapain ya buat bumi ini. Itu tuh bisa jadi cara juga untuk kita sayang sama bumi kita teman Pro 2. Nah, karena sekarang tuh makin banyak juga ya anak muda yang gak cuma peduli sama lingkungan tuh lewat media sosial aja, tapi bisa mulai bikin solusi nyata nih. Ada yang bikin inovasi, ada yang bisa bikin riset soal lingkungan, bahkan ada yang bawa ide itu sampai ke tingkat internasional. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol soal gimana sebuah inovasi sederhana ternyata bisa membuka banyak banget kesempatan, sekaligus membuktikan kalau menjaga lingkungan itu juga bisa jadi jalan untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi tetap stay terus di Pro 2 Palembang teman Pro 2, karena habis ini kita bakalan kenalan sama salah satu anak muda asal Sumatera Selatan yang punya mimpi besar berawal dari kepedulian dia terhadap limbah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura juga di Spada nih ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita juga sudah sempat ngobrol kalau menjaga lingkungan itu gak selalu harus dimulai dari aksi yang besar ya. Kadang semuanya tuh bisa berawal dari rasa penasaran, kayaknya sebenarnya barang yang selama ini kita anggap sampah itu masih bisa dimanfaatin apa enggak gitu. Nah, pertanyaan sederhana itu ternyata juga mengantarkan seorang anak muda asal Sumatera Selatan, Muhammad Andi Joan atau yang akrab disapa Jo, meraih kesempatan belajar sampai ke Jerman lewat jalur beasiswa atau teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Dan perjalanan dia tuh dimulai waktu dia masih duduk di bangku kelas 10 SMA, di mana waktu itu Jo tuh sempat bergabung dengan Indonesia Youth Diplomacy Sumatera Selatan karena ingin memperluas relasi dan menambahkan pengalaman di forum-forum internasional. Lalu sejak bergabung dia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan mulai dari forum G20, International Model United Nation atau IMUN hingga berbagai kompetisi internasional di bidang riset dan juga inovasi. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang akhirnya membentuk kemampuan akademik sekaligus membuka jalan baginya untuk mendapatkan beasiswa ke Jerman tuh tahun Pro 2. Tapi keren banget ya. Tapi nih yang ngebuat kisah Jo tuh semakin menarik bukan cuman soal prestasinya aja, justru dia tuh memilih meneliti sebuah yang sering banget kita anggap sepele teman Pro 2, yaitu limbah ikan. Nah, jadi selama ini setelah ikan diolah, bagian seperti kulit, organ dalam, sampai minyak ikan tuh sering kali dibuang gitu aja. Dan padahal kalau menurut Jo dan hasil riset dia, bagian-bagian tersebut masih memiliki kandungan gizi yang bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat, bahkan berpotensi membantu upaya pencegahan stunting tuh. Wow, menarik ya. Jadi teman Pro 2, ide tersebut kemudian dibawa dia ke ajang kompetisi internasional di Thailand dan berhasil meraih penghargaan khusus dari Kementerian Kesehatan Malaysia serta lembaga mitra dari China. Dan menariknya lagi nih, Jo juga mengatakan kalau setelah menyelesaikan pendidikannya nanti, dia tuh pengen balik ke Sumatera Selatan untuk mengembangkan inovasi tersebut agar bisa diterapkan secara nyata di masyarakat. Nah artinya nih, tujuan akhirnya tuh bukan cuma untuk menciptain penelitian aja, tapi bagaimana limbah yang selama ini mencemari lingkungan bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus bermanfaat untuk kesehatan teman Pro 2. Jadi emang kalau dipikir-pikir konsep kayak gini nih sebenarnya sejalan banget sama prinsip circular economy ya, yaitu bagaimana suatu barang yang dianggap sudah tidak berguna itu bisa diolah kembali menjadi produk baru sehingga jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan itu bisa terus berkurang. Jadi emang inovasi lingkungan ini ternyata gak selalu harus datang dari teknologi yang rumit, kadang-kadang justru dimulai dari keberanian melihat potensi di tempat yang selama ini diabaikan tuh teman Pro 2. Wow, keren ya. So teman Pro 2, aku jadi penasaran nih, kalau kamu diberi kesempatan juga untuk membuat sebuah inovasi sederhana untuk ngebantu lingkungan, kira-kira inovasi apa yang bakalan kamu buat dan masalah apa yang kira-kira bakalan kamu selesaikan teman Pro 2? Nah, kamu bisa bagikan opini kamu di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0816 110 916.

Nah, itu mau insik sama Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah sempat tanya ya, kalau teman Pro 2 diberi kesempatan buat satu inovasi untuk lingkungan, kira-kira apa yang bakalan kamu buat? Nah, ada beberapa jawaban yang masuk ke WhatsApp kita di 0816-110916. Ada Nisa yang bilang kalau dia tuh pengen bikin alat yang bisa mengubah sampah plastik jadi bahan bangunan. Wow, keren banget Nisa cita-citanya nih. Semoga bisa banget ya Nisa ya, karena ini emang berguna banget Nisa. Kalau misalnya sampah plastik itu bisa jadi bahan bangunan, wah itu mah recycle yang keren banget ya. Oke, thank you Nisa udah gabung di Pro 2 Palembang. Terus tuh ada juga Doni yang bilang, aku pengen bikin aplikasi yang bikin orang lebih gampang memilah sampah. Wow, berjasa sekali Doni, keren banget. Ya ini membantu banget ya. Apalagi kalau misalnya ada aplikasi kayak gini, pastinya kita tuh jadi lebih mudah juga memilah-milah sampah yang ada. Jadi sampah plastik di mana, sampah kertas di mana gitu ya, keren banget. Terus juga yang terakhir ini dari Desi yang bilang, kalau dia pengen cari cara supaya sisa makanan di rumah gak kebuang sia-sia. Nah ini juga penting banget teman Pro 2, karena limbah makanan sampah itu tuh banyak banget ya, pastinya juga tuh terbuang sia-sia. Mungkin Desi bisa cari cara dengan buat pakai jadi pupuk ya Desi ya, atau juga bisa pakai maggot tuh Desi. Nah itu juga bisa tuh jadi solusi ya, keren banget teman Pro 2 ide-idenya ya. Tapi ini teman Pro 2, kalau aku baca-baca lagi ya dari laporan UN Environment Program, ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi juga yang kayak diterapkan sama Joe tadi, itu juga menjadi salah satu kunci mengurangi limbah di dunia. Jadi prinsipnya tuh emang sederhana, yaitu bagaimana barang yang dianggap sudah gak berguna lagi itu diolah menjadi produk yang baru dan memiliki nilai. Nah itulah yang dibuat sama Joe kayak aku bilang tadi teman Pro 2, lewat inovasi limbah ikan dia. Bukan sekedar mengurangi sampah aja, tapi juga untuk menciptakan manfaat baru untuk masyarakat. Jadi mungkin mulai hari ini kita bisa mengubah cara pikir, daripada bertanya ini sampah ya, mungkin kita bisa mulai buat pertanyaan di otak kita kayak kira-kira ini masih bisa dimanfaatin atau enggak. Karena menjaga lingkungan itu emang bukan cuma soal aksi besar aja teman Pro 2, kadang semuanya berawal dari rasa penasaran, kreativitas, dan keberanian mencoba satu ide kecil yang ternyata bisa membawa perubahan besar.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah mendekati jam 10 aja teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua teman Pro 2. Sedih banget, tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Erina Azali ya di Santai Siang nanti. So teman Pro 2, thank you so much ya udah nemenin aku di pada hari ini, dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini. And lastly teman Pro 2 dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Rio Nizio menghentikan sementara seluruh aktivitas karena kondisi kesehatan. JYP Entertainment menyatakan keputusan diambil setelah berdiskusi dengan Rio mengenai kelanjutan aktivitasnya. Selama masa istirahat, Rio akan menjalankan promosi dengan 8 anggota. Agensi meminta penggemar terus mendukung Nizio dan seluruh anggota yang mendoakan pemulihan Rio. Nizio dikabarkan tengah mempersiapkan comeback di Korea Selatan pada September hingga kini belum ada kepastian jadwal kembalinya Rio ke aktivitas grup. Week 1 mengumumkan Sanghyun Alpha Tribe 1 mengalami gangguan tenggorokan dan menjalani pemeriksaan medis. Dokter menyarankan Sanghyun beristirahat serta mengurangi penggunaan suara selama masa pemulihan. Agensi meminta penggemar mendukung proses pemulihan Sanghyun hingga kembali pulih. Alpha Tribe 1 sendiri dijadwalkan merilis mini album baru dan tampil di KCON LA 2026. Sumatera Barat menampilkan Wastra dalam busana muslim pada Indonesia Fashion Week 2026 dan partisipasi ini bertujuan memperkenalkan karya pengrajin sekaligus mendorong ekonomi kreatif daerah. Indonesia Fashion Week 2026 juga menghadirkan koleksi desainer dari berbagai daerah dengan Wastra Nusantara. Ajang ini menjadi koleksi desainer dari berbagai daerah dengan Wastra Nusantara. Ajang ini menjadi wadah pemerluas promosi budaya Indonesia ke pasar yang lebih luas. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Selain Sound My 6 Pro 2 di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang bersama Rina Zalis yang hari ini pastinya ya, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. Dan di jam 12 nanti aku bakal ngobrol update seputar kuliner dan juga UMKM. Terus nanti kita juga bakal ada update dari dunia olahraga di jam 1. Dan sampai nanti di jam 2 bakal ada update dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune, only on 9.6 Pro 2 di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Teman Pro 2 ya, lagu dari Leila Manindo tadi yang baru juga Teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya di kuartal kedua ini banyak banget juga yang bakal comeback Teman Pro 2 ya, selain dari ada beberapa penyanyi di Indonesia kayak Bernadia ya. Terus juga penyanyi luar juga banyak juga yang comeback kayak Mbak Grace Abrams kemarin ya Teman Pro 2. Terus juga ada dari K-pop, ada NCT 127 juga bakal comeback Teman Pro 2 nanti dengan formasi baru ya. Pastinya. And kamu bisa request lagu favorit kamu juga siang hari ini ke WhatsApp kita langsung aja di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

NBD teman berdua. Aduh, kalau ngomongin NBD mah bener-bener ya, sampai ke lagu-lagunya, lupain aku please. Dengan lirik-liriknya juga ya. Kayak banyak kemarin orang-orang yang berspekulasi kayak, wah ini nih NBD mah lagunya AI semua. Pertanyaanku adalah, AI mana yang bikin lirik sepede itu ya teman berdua? Tapi emang ya, di tengah hidup yang serba serius ini, kita emang perlu hiburan-hiburan kayak yes, NPD ini teman pro 2 ya, yang oh have fun, lagunya juga enggak terlalu berat, yang bikin kita tuh kayak ini kayaknya benar-benar gila deh, tapi aku suka gitu loh. Karena banyak juga yang request teman pro 2 ya, siang hari ini lagu baru NPD dong. Ya udah, aku puterin nih lagu baru NPD ya buat kamu semua tadi yang request. Aku masih nungguin WhatsApp kamu di 0816 11 06 916, or Instagram kita di @pro2rr Palembang.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi ya kalau udah jam segini kan, ya seperti biasa ya kita bakal selalu update dari dunia olahraga teman Pro 2. Dan ya kalau misalnya kita lihat dari dunia olahraga, sebenarnya setelah perhelatan Piala Dunia kemarin teman Pro 2, FIFA kan udah resmi menetapkan beberapa tuan rumah lagi untuk 2023 nanti, yaitu Maroko, Portugal, sama Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dan ya 6 negara penyelenggara di 2023 nanti dipastiin lolos otomatis ke putaran final. Jadi emang proses penunjukan tuan rumah ini dilakuin melalui sistem bidding dan juga rotasi antar konfederasi teman Pro 2. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa coba reach out dulu di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bom.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Ya, itu lagu barunya dari Ariana Grande, teman Pro 2. Ya, Nowhere Nobody yang baru fresh banget ya. Tadi dirilis di jam 12 lewat waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Dan sebenarnya kalau untuk comeback kali ini benar-benar spesial banget sih aku lihat, karena Ariana Grande selain ngerilis lagu juga ngerilis yayasan baru, teman Pro 2. Itu yayasan Bright Days Ahead ya, untuk dukung kesehatan mental para krunya, teman Pro 2. Jadi Ariana Grande ini ngerilis yayasan Brighter Days Ahead yang fokus sama kesehatan mental para pekerja di industri musik, dan terkhususnya adalah kru-kru yang tergabung dalam turnya Ariana, teman Pro 2 ya. Jadi ya kalau dilihat ya, itu adalah sebagai bentuk dukungan yang nyata. Yayasan ini ngebagiin 200 paket perawatan kepada seluruh staf tur Ariana, termasuk juga berisi perlengkapan relaksasi, masker mata, minyak lavender ya, teh chamomile, dan juga alat bantu penghilang stres, teman Pro 2. Jadi memang dari direktur eksekutif Backline sendiri selaku vendor yang bekerja sama juga, mereka itu menyambut baik inisiatif ini, teman Pro 2, karena menilai kemitraan dengan Brighter Days Ahead ini ngebantu organisasi menyediakan layanan kesehatan mental yang lebih berkelanjutan untuk industri musik, teman Pro 2. Dan yes, salah satu hasil utama dari kerjasama ini salah satunya adalah lahirnya layanan Beeline. Jadi layanan ini dukungan 24 jam yang dikelola sama Backline khusus untuk pekerja musik dan sudah digunakan sama 400 orang sampai saat ini, teman Pro 2. Sebelum diperkenalkan secara resmi juga, yayasan punya Ariana Grande ini ngedukung pendanaan layanan krisis melalui Help and Dream Fund. Dan dana ini udah merupakan salah satu dari 4 program utama ya yang dijalanin sama yayasan Ariana Grande ini sendiri, teman Pro 2. Dan Ariana bilang sih kalau tujuan yayasan itu adalah menciptakan ruang yang aman dan memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan di lingkungan kerja kreatif. Kalau kamu mikirnya kayak, ih pasti seneng ya kalau jadi musisi, kalau misalnya orang yang kerja di bidang kreatif itu pasti kayak seneng terus. Ternyata di sini kita tahu ya, semua orang kadang struggling dengan hal-hal yang ya sama, teman Pro 2. Setiap orang tuh punya struggle-nya masing-masing deh, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lihat orang ngeposting yang senang-senang terus kamu mulai kayak enak banget hidupnya, enggak, belum tentu juga ya. Kita enggak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah mau jam 3 ya. Kalau aku udah ketawa-ketawa mau jam 3 berarti apa? Saatnya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah station dari jam 10 tadi bareng sama aku. Dan pastinya buat kamu yang udah request juga ya. Nanti bakal ada Divya dan juga Resti Chandra yang nemenin kamu, teman Pro 2. Dan bersama Irina Zali, sampai sini dulu. Besok aku bakal nyapain kamu lagi pastinya ya, di jam 3 sore besok ya, bareng sama aku malam mingguan kita. So, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Senato Jack, Senato Frisek, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Irina Zali undur diri and bye, enjoy your day.

Umum Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kongres Biasa PSSI 2026 akan digelar pada 3 Agustus di Jakarta. Agenda utama kongres ini mencakup pembahasan pergantian nama dan kandang 10 klub. Malut United dan Adiaksa FC menjadi dua klub yang dikabarkan berganti identitas. Keduanya juga direncanakan berpindah kandang ke Semarang dan Palangkaraya. Informasi selanjutnya, Grand Prix Bahrain 2026 akan digelar di sirkuit Sepang, Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Keputusan ini di

Sambil setelah balapan di Bahrain ditunda akibat konflik kawasan, Bahrain tetap mempertahankan nama balapan meski berlangsung di Malaysia. Informasi terakhir, IndyCar memperkenalkan mobil balap generasi baru IR28 yang akan digunakan mulai musim 2028. Mobil ini dirancang lebih ringan, lebih cepat, dan memiliki standar keselamatan lebih tinggi. Pengujian awal dimulai Juli 2026 sebelum digunakan pada kompetisi musim 2028. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divya dan Resti tentunya buat ngabarin kabar terbaru seputar kota Palembang. Dan juga nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng sama musisi Rio Suta. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemang Produce, saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 15.33 waktu Indonesia Barat.

Umum Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menunaikan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicara.

0: Renjang. Seru-seruan aja.
1: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rekan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Wow, ketemu lagi di Jumat sore. Beda, iya dong, beda banget ya. Kalau semangatnya Jumat sore itu semangat yang berbeda kalau aku bilang, ya kan? Bukan karena jelang weekend aja sih teman Pro 2, tapi karena aku punya teman ngobrol. Seperti biasa kalau di Jumat sore ya, musisi-musisi kece itu bakal kita ajakin ngobrol bareng Pro 2 FM, ya dong. Dan buat hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol bareng siapa? Gerangan, ini dia, langsung aja Rio Suta.
1: Hai semuanya.
0: Selamat sore Rio.
1: Sore Mbak.
0: Aduh, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Aduh, fresh banget kayaknya hari ini pasti ya. Oh, kita mau Pro 2 Rio Suta ini. Aku udah sering dengar namanya dulu.
1: Dulu ya, pernah.
0: Iya dong.
1: Dalam pensil.
0: Tapi kan ini edisi comeback kalau ya, gitu comeback. Kan. Comeback harus reborn. Banget. Reborn ya. Karena memang kalau namanya musisi tuh gak bisa diem deh. Kayak aduh vakum bentar, ah kangen ya balik lagi dah.
1: Iya pasti.
0: Iya kan. Gitu deh teman Pro 2. Dan memang sejak dulu posisinya vokalis kan Rio ya. Nah itu dia teman Pro 2 Rio Suta ya. Ngobrol bareng Pro 2 FM di zona musisi buat hari ini ya. Buat kamu juga yang pengen ngobrol bareng Rio, boleh banget ya, kita bakal tungguin di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816 1106 9 16, atau ke aplikasi RRI Digital juga boleh ya. Dan kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Oke, langsung gercep nih, kita bakal nanya seputaran Rio Suta. Oke deh, Rio kan udah bilang dulu emang sudah bermusik udah lama ya, jadi seorang vokalis sudah lama.
1: Sudah lama sih.
0: Sejak kapan sih pertama kali banget?
1: Pertama kali itu sebenarnya semenjak apa ya, dari sekolah tuh udah pernah, cuman dulu kan masih ngeband-ngeband aja kan. Nah setelah mas kuliah udah mulai bentuk band. Udah mulai berani bentuk band. Dari bentuk band itu mencoba buat-buat lagu kan. Bikin lagu, songwriter gitu kan, bikin lagu. Akhirnya bikin lagu. Ada beberapa lagu dulu. Tapi gak tau lagi lagunya.
0: Jadi waktu dibikin gak tau kemana hasil lagunya.
1: Tapi sempat dirilis kan, sempat waktu itu di Ras 18 di sini juga kan.
0: Oh, Ras 18. Iya, yes. Oh iya, ya tahu. Benar iya. Oke, jadi sudah sempat dirilis. Oh, itu berarti ciptaannya Rio waktu itu ya.
1: Dulu.
0: Iya dong. Ras 18 itu memang produk termasuk bandnya Pro 2 FM dulu ya, Ci. Karena memang sempat banget nih ya, sempat main-main juga bareng kita di sini waktu itu. Berarti kamu bareng sama Ariska dong?
1: Iya bareng. Sampai sekarang
0: ya. Yeah. Di studio juga bareng soalnya udah ada.
1: Tapi sempat lama juga vakum. Sekitar tahun 2012 itu enggak main musik lagi.
0: Terakhir di Ras 18.
1: Okay. Tapi sudah Ras 18 sempat ngeband lagi juga.
0: Oh, sempat ngeband lagi.
1: Tapi enggak lama sih, sekitar 1 apa 2 tahun.
0: Oke.
1: Nah, sudah itu fokus kerja kan? Enggak ngeband lagi.
0: Gitu. Oh, iya. Dari 2012 vakumnya.
1: Sekitar 2012-2013 nggak salah.
0: Oke. Dan comebacknya akhirnya nongol lagi pas kapan dong?
1: Nongol lagi pas sekarang.
0: Oh, langsung sekarang. Oh, jadi ini perdana ya. Yeah. Wow, luar biasa loh ya teman Pro 2.
1: Udah lama. Seneng banget. Emang dari 2012 apa 2013 itu nggak pernah bermusik lagi sampai sekarang emang.
0: Ya ampun.
1: Pernah ngeband lagi.
0: Luar biasa.
1: Karena
0: ya.
1: Kerja terus kan, udah kerja kan, kerja.
0: Iya sih, betul.
1: Nggak pernah mikir musik lagi kan.
0: Tapi memang karena jiwa musik ya.
1: Iya, karena hobi tadi kan.
0: Bener kan, rasanya aduh ini bakat terpendam, sayang banget dipendem-pendem jadinya ya. Oh gitu, makanya kembali lagi gitu kan ya. Yes. Tapi memang selama dari 2012-2013 itu sempat kayak gabung-gabung untuk proyekkan musik atau memang udah gak lagi sama sekali emang?
1: Sempet. Udah ya? Sempet bikin lagu juga, rilis juga di streaming juga kan. Dari setahun atau dua tahun bermusik lagi setelah dari Las 18 itu ada beberapa band juga kan. Dan ngeris lagu juga di situ sempet.
0: Oke. Ciptain lagu juga. Tetep, karena emang pencipta lagu ya. Beda nih, gak bisa gak berkarya lah rasanya, harus nyiptain lagu ya.
1: Hobi sih, hobi.
0: Iya sih, dan banyak inspirasi kayaknya ya.
1: Ya bisa dari mana aja sih inspirasinya.
0: Bisa dari mana aja ya. Jadi gak harus pengalaman pribadi sebenarnya.
1: Gak harus.
0: Oke. Biasanya dari mana sih, cerita temen kek atau apa kek gitu? Atau fiksi ternyata ya. Kayaknya ngayal-ngayal lucu juga sih gitu.
1: Kayaknya antara fiksi dan nyata juga sih.
0: Tetap aja dan nyata-nyata
1: ya,
0: aja.
1: Ya pasti itu relate sama kehidupan aja sih sebenarnya.
0: Iya sih, umum aja lah ya umum, topiknya ya. Gitu teman produa nyiptain lagu juga pasti. Itu mah dari dulu ya. Kalau nyiptain lagu dari tahun berapa? Ingat enggak sih pertama kali banget nyiptain lagu?
1: Sekitar tahun 2009 kok enggak salah.
0: 2009. Udah lama banget ya teman produa, kebayang enggak sih? 2009 ini udah belasan puluhan 20 tahunan 20 tahun ya lebih malah loh.
1: Sekitar mungkin udah hampir 15 tahun ya.
0: Bener.
1: 12 tahun ya, 10 tahun 12 tahun gitu.
0: Iya, kan udah lama banget ya teman produa, pasti dong. Tapi akhirnya comeback lagi nih ceritanya ya. Dan langsung menghasilkan 2 single ya setelah edisi kembali ini.
1: Dua, sebenarnya ada empat.
0: Wow, boleh lah kakak ini ya.
1: Tapi dua yang baru sempat dirilis, yang duanya lagi tinggal nunggu aja sih sebenarnya.
0: Wow, materi udah ada.
1: Sudah, lagunya sudah ada.
0: Udah ada juga lagunya.
1: Ya, tapi belum di record aja. Tapi gannya sudah ada.
0: Iya. Kalau orang tuh bilang jangan berderup ya. Jangan berderup dong ya.
1: Karena kan kerja juga kan.
0: Iya sih. Ya bagi waktu itu yang paling susah sebenarnya ya. Tapi keren banget. Apa yang akhirnya bikin kamu kembali lagi dari yang tadinya kan kerja sibuk banget? Ah udah ah, mutusin harus balik lagi.
1: Kerja pakai kuda.
0: Tapi kan cuannya banyak.
1: Awalnya itu tetap Ari yang ngajak. Ari kan sudah vakum udah lama, tiba-tiba Ari tuh dateng kan, ngajak gitu mau bikin project lagi nggak? Nah, gitu. Awalnya di YouTube kan. Itu akhirnya. Dari Ari juga punya lagu kan gitu kan, dan cocok sama saya kan, dengan genrenya cocok juga.
0: Wow, yang nyitain Ari itu.
1: Ari yang sekarang. Jadi saya sekarang lagi nggak punya lagu. Lagu tuh ada banyak, tapi lagu-lagu saya tuh udah agak kurang relate lagi dengan zamannya sekarang.
0: Oh gitu.
1: Karena udah lama.
0: Iya udah.
1: Jadi
0: lama
1: ikutin industri musik sekarang kan dengan genrenya kan, kalau saya kan.
0: Oke, oh jadi dua lagunya itu ciptaan Ari atau empat-empatnya ciptaan Ari, luar biasa loh memang Ari ini ya. Mana sih Ari ini? Oke, jadi luar biasa akhirnya balik lagi karena diajakin sama Ari dan ya udahlah kayaknya.
1: Ya udah lagi.
0: Betul. Karena di Ras 18 juga bareng Ari kan?
1: Iya, tetap sama Ari juga.
0: Udah lama ya ketemu dia kan, makanya. Jadi menyenangkan ya kerja bareng sama Ari itu?
1: Ya menyenangkan.
0: Gak berani bilangnya karena orang di samping.
1: Asik-asik aja sih.
0: Asik-asik. Emang sih asik-asik.
1: Kalau Ari sebenarnya memang teman dari kecil memang. Emang dari SD, gitu. Dari sekolah.
0: Iya. Dikira pas bermusik doang.
1: Enggak. Emang teman sekolah, memang dari kecil.
0: Ampun, luar biasa.
1: Karena hobinya sama kan.
0: Iya.
1: Bukan dalam musik aja, emang dari kecil udah temenan.
0: Itu makanya mereka klop ya teman berdua. Karena emang teman kecil sebenarnya kan. Terus ngeband bareng. Ya udah sekarang project bareng.
1: Iya, project bareng.
0: Wah,
1: walaupun sempat vakum ya.
0: Sempat vakum ya sih. Tapi sekarang udah balik lagi dong. Tapi ya
1: karena,
0: berasa
1: baliknya karena ya kangen aja gitu kan.
0: Yes.
1: Di kita kan punya lagu masih pengen bermusik lagi gitu aja.
0: Iya kan.
1: Jadi sayang ada karya nggak dirilis kan.
0: Bener sih. Jadi disempet-sempetin aja gitu kan ya. Tapi gini, berasa nggak sih perbedaan nyanyi yang dulu zamannya dulu dengan sekarang genrenya udah makin banyak gitu kan ya. Ada nggak sih perbedaan kamu rasa nih? Yuk.
1: Kalau dirasa sih
0: Sama aja. Iya. Memang gitu-gitu juga ya sebenarnya. Iya kan ya. Siapa tahu ada perbedaan. Karena kan kalau dulu ke sekarang aja misalnya yang beda yang berasa banget adalah kalau zaman dulu tuh mau record lagu tuh aduh susah banget gitu kan ya. Kita mau antrian dulu segala macam gitu kan. Wah, sekarang mah
1: kalau dulu kan serba keterbatasan ya.
0: Betul.
1: Namanya dulu belum ada digital workstation ya. Untuk digital dulu masih record di studio-studio.
0: Bener.
1: Belum bisa memproduksi sendiri kan. Kalau sekarang udah digital audio workstation udah banyak kan. Bisa dipelajari sendiri.
0: Bener
1: gitu.
0: Iya sih.
1: Selama kita punya karya kan gitu kan.
0: Iya kan. Lebih enak banget. Termasuk publikasinya juga kayaknya lebih enak.
1: Lebih
0: ya
1: gampang kan?
0: Lebih gampang
1: ke
0: ya.
1: DSP juga gampang kan.
0: Betul. Wah, jadi kalau sekarang tuh dapat kemudahan banyak banget ya.
1: Itu
0: sebenernya
1: yang paling mudah sekarang. Untuk produksi musik sama rilisnya mudah. Gampang gak kayak dulu kan.
0: Aduh, dulu tuh luar biasa ya.
1: Masih pakai DVD dulu kan.
0: Bener. Ya udah tuh promosinya juga terbatas banget ya. Susah banget.
1: Terus kan ada platform YouTube lah, TikTok TikTok gitu.
0: Iya, kan? Sekarang udah banyak banget sih teman Pro 2. Jadi kalau dengan ada kemudahan kayak gini, mudah-mudahan pada semangat semua ya musisi kita ya. Asik.
1: Tinggal SDM-nya aja yang mau enggak.
0: Iya kan.
1: Memproduksi musik kan.
0: Kayak Rio nih akhirnya kembali lagi juga gitu kan ya ke dunia musik. Seru banget pastinya. Tapi memang kalau Rio merasa genrenya kamu kemana sih?
1: Kalau memang genre yang paling saya suka sih ke jazz emangnya.
0: Oh, jazz. Oh, iya iya iya. Dari dulu emang jazz.
1: Dari dulu sebenarnya pop ya tetap kalau bermusik dulu kan masih kesulitan kalau mau mau genre jazz kan. Karena player juga jazz itu sangat sulit dimainkan zaman itu. Jadi ngambilnya pop atau pop rock dulu. Nah, sekarang karena kemudahan dari digital sekarang untuk jazz itu mudah sekarang.
0: Yes,
1: jadi betul. Sekarang fokus ke jazz.
0: Wow, gitu. Dan emang kamu berasa kamu tuh genrenya jazz ya sebenarnya ya dari dulu kan.
1: Dari dulu walaupun memang lagu-lagu dulu di pop, tapi yang sering saya denger tetap jazz.
0: Jazz ya, iya. Eh, cozy banget loh dengerin suara cowok jazz sebenarnya. Wow, menyenangkan banget ya. Jadi dengan genrenya seperti itu, kamu ada nggak sih ngebayangin misalnya, aduh, aku tuh kiblatnya ke musisi ini deh gitu loh misalnya. Ada nggak sih?
1: Kalau kiblat sih nggak terlalu ke spesifik satu orang sih. Tapi yang saya suka tuh kayak jazz kayak Michael Bublé gitu.
0: Waduh jazz banget tuh. Ya ampun.
1: Yang sering saya denger kan. Lebih ke jazz klasik yang sering didengar.
0: Iya iya iya, tapi enak banget loh. Berasa dengernya tuh aduh, berasa pengen layak-layak.
1: Terasa mewah.
0: Mewah banget pasti ya teman berdua gitu dia ya. Jadi untuk para pencinta jazz mungkin kayaknya waduh cocok banget. Jadi ini genrenya akan ke jazz, 4-4 lagunya atau mungkin enggak ternyata?
1: Jazz semua.
0: Jazz semua.
1: Ya, lebih ke jazz.
0: Wow, Ari paham banget nih kayaknya ya. Sudah ke arah mana Rio ini dibawa ke jazz ya ternyata ya. Karena dia kayaknya kalau aku
1: lihat itu mau comeback sekarang memang saya lebih ke jazz aja lah mungkin dengan kemudahan digital sekarang kan.
0: Betul. Lagian emang passionnya kamu kan di jazz ya, makanya enak banget nih. Makanya kalau aku bilang kan Ari tuh kayak pintar banget memetakan ya. Jadi kalau penyanyi ini kayaknya cocoknya di sini gitu loh. Penyanyi ini cocoknya di sini gitu kan. Ya,
1: buat lagu dengan nyari talentnya aja yang mana cocok.
0: Bener. Aduh kayaknya cocoknya Rio deh gitu talentnya kan. Udah gitu loh teman berdua. Wow. Dua lagu yang udah dirilis gitu kan ya. Tapi kerennya tuh ada lagu keduanya tuh baru banget dirilis sebenarnya ya.
1: Baru-baru kemarin lusa.
0: Pro 2 tuh selalu duluan pokoknya untuk lagu-lagu indie memang harus ya.
1: Baru kemarin lusa.
0: Wah, wow, kan masih baru banget kan baru ya teman Pro 2. Oke, cerita dulu dong soal single yang pertama nih. Apa tuh judulnya?
1: Single pertama judulnya Makna Hidup.
0: Makna Hidup. Wow, mendalam banget.
1: Makna Hidup itu tentang ya tentang kehidupan yang apa yang bisa dikatakan kita sedang dibawa kan gitu kan lagi drop lagi frustasi tapi kita tetap dari semua itu pasti ada apa suatu makna ada situ kan gitu terbangkit lagi
0: makna hidup gitu ya
1: menceritakan berarti tentang kehidupan yang dulu susah gitu drop gitu kan.
0: Berarti sedih ya genrenya lebih ke mellow berarti enggak juga enggak juga ya iya jadi kayak middle gitu lah ya middle okay deh. Nah kira-kira karena sedih gitu kan yang masa lalu tuh enggak juga ya middle
1: malah lebih tetap biar nyemangatin gitu kan dari
0: wah gitu ya. Tapi keren loh aku tuh suka banget sama lagu yang maknanya tuh sedih tapi dibawa happy gitu lah happy. Enak kan denger. Jadi kayak gak semakin larut aja gitu sama kesedihan ya.
1: Gak semangat kan gitu kan dari kesedihan itu kan biar bangkit lagi kan.
0: Wow keren banget teman Pro 2 ya. Proses pembuatan lagunya lama gak sih kemarin untuk single pertama?
1: Kalau pembuatan lagu sih gak lama sih sebentar. Sebentar cuma kalau Makna Hidup itu paling rekodnya 2 jam sih. Langsung di mixing mastering paling 2 hari sekelar.
0: Wow.
1: Tinggal waktunya aja sebenarnya kalau saya sih.
0: Keren ya kan.
1: Karena kan produksi sendiri juga kan di rumah.
0: Iya iya. Oh produksi sendiri.
1: Iya.
0: Wah mantap.
1: Rekod sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri. Gitu.
0: Makanya keren kan teman Pro 2 luar biasa. Karena emang bakat kamu juga di situ kan dari dulu kan. Iya kan.
1: Emang di audio kan.
0: Iya iya iya benar. Makanya nggak dapat kesulitan ya teman Pro 2 karena emang bakatnya juga di situ juga sih. Wah keren banget ya. Jadi 2 hari udah selesai. Artinya
1: udah selesai.
0: Udah selesai.
1: Wih, cakep. Tinggal banget. Nyari waktunya aja sebenarnya. Nyari waktunya, ngapalin materinya tinggal kan. Udah siap, udah paham, baru take gitu.
0: Oke. Iya iya. Jadi kayak gitu ya tuh Pro 2 ya. Tapi udah selesai untuk 2 singlenya nih keren banget ya. Ada enggak sih keinginan misalnya ini udah selesai singlenya pengen ada video klip kayak atau mungkin video lirik lah gitu loh. Keinginan ke sana.
1: Ya pasti kalau situ yeah. kesana. Yang pertama sih pengennya palingan ya video lirik aja
0: mungkin nah,
1: di YouTube kan.
0: Betul, bini di YouTube jadi ada kan. Okay,
1: karena
0: okay.
1: untuk video clip kayaknya belum sih.
0: Iya, itu harus lebih matang lagi kan. Lebih ribet lagi sebenarnya kalau clip. Oke, jadi video lirik rencananya mungkin akan ada lah ya. Iya, betul banget. Itu teman produ bisa langsung ke YouTube.
1: Iya, gitu bisa kan? Di YouTube kan jadi.
0: Asik, benar-benar banget ya. Itu untuk single pertamanya ya teman produ. Nah, cerita seputar single kedua kalau gitu. Judulnya
1: single
0: apa?
1: Kedua itu apa judulnya?
0: Ternyata
1: saya lupa baru 2 hari.
0: Iya, baru 2 hari soalnya.
1: Di balik bayang judulnya.
0: Iya, oh di balik bayang.
1: Kan baru 2 hari.
0: Maklum pemirsa baru 2 hari. Iya kan, di balik bayang.
1: Untuk
0: ini langsung, langsung ini.
1: Ngapalin liriknya di saat itu juga.
0: Oh iya iya. Wah, luar biasa loh ya.
1: Jadi ada pas ada waktu langsung take recording. Ya pas malamnya langsung di mixing, langsung mastering. Besoknya langsung di dirilis ke apa DSP kan streaming langsung diupload gitu.
0: Wow, luar biasa ya, serba gercep mah kalau sekarang ya teman pro dua semuanya juga lah ya.
1: Tinggal kemauan aja sih waktunya gitu ya sempet.
0: Betul. Nah ini nih kadang-kadang tuh ya waktunya sih untuk yang sibuk-sibuk banget tuh kayak susah banget nyocokin waktunya. Untuk Rio masih bisa untuk memanage waktu ya kayaknya belakangan gitu. Makanya hadirlah dua singlenya nih teman pro dua. Eh pokoknya bisa banget. Kalau kamu pengen request lagunya bahkan kamu bisa lo teman Pro 2 ya di Pro 2 FM karena lagunya dua-duanya udah ada. Yeay, sombong banget aku. Harus dong.
1: Ya, duanya gitu lagi kan. Nyusul aja.
0: Duanya nyusul. Eh, soalnya belum take-nya juga belum kan, recording belum, juga belum kan. Tapi materinya udah ada,
1: udah
0: tinggal
1: ada.
0: Recordingnya aja gitu
1: sudah,
0: sih.
1: Guide-nya sudah, tinggal dirilis aja, tinggal tunggu.
0: Oh, iya rilisnya. Oh, ya, udah recording udah ya.
1: Recordingnya belum, baru
0: oh, belum, take kan?
1: Guide-nya aja sih.
0: Okay,
1: udah ada lagunya udah. Sip.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Ya pasti kamu udah pada nunggu-nunggu banget ya. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen kenal, pengen tahu, pengen kepo, boleh dong akun-akun yang berseliweran itu dibocorin di sini Instagram atau mungkin di TikTok juga ada? Misalnya?
1: Kalau di TikTok enggak ada sih, cuma ada Instagram sama
0: Instagram.
1: YouTube aja.
0: Boleh. Instagramnya
1: Instagram sama aja Ryosuta
0: 27. Oke, Rionya RYO ya.
1: Iya, RYO. SUTA. Okay.
0: Itu gabung ya RYO SUTA langsung 27. Oke, Ryosuta gitu teman produ RYO SUTA 27. Sama ya, ini juga YouTube juga.
1: YouTube juga,
0: Ryosuta. Nah, itu dia. Berarti lagunya sudah ada di belum ya tadi ya di YouTube
1: belum,
0: ya? Belum. Pokoknya kamu tungguin aja lah teman produ ya. Nanti kalau udah ada video liriknya, apalagi kalau ada video klipnya, wah.
1: Mudah-mudahan.
0: Makin langsung meluncur ya, mudah-mudahan aja gitu sih ya. Oke deh. Jadi buat teman produ pengen tanya-tanya boleh banget ya, kita bakal tunggu di WhatsAppnya Pro FM di 0816 1106 916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital dan juga kita live streaming loh di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita pengen muterin lagunya boleh kali ya?
1: Boleh mbak.
0: Iya, Kakak Irul, kita akan muterkan lagunya di sebelah sana. Kakak Irul tuh, wah kalau Kakak Irul mah gercep banget emang ya. Jadi temu Pro 2 ceritanya kita bakal muterin lagunya Ryosuta. Jadi kita bakal puterin Makna Hidup dulu ya sebagai single pertama. Nah, ini nih single pertama ya dari Ryosuta yang kata bakal dengerin aja dengan genre jazznya, asik banget bakal didengerin pastinya teman Pro 2 ya. Atau juga kamu bisa banget untuk report dan request lagu favoritnya, boleh deh ya. Ini dia, kita bakal langsung dengerin aja lagu dari Ryosuta buat kamu, spesial banget Makna Hidup. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus bareng kita berdua ya, bareng aku Resti Chandra
1: dan Ria, saya Ryosuta.
0: Jadi Ria deh. Oke, di sore ceria zona musisi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Balik lagi, yay, kita masih berdua nih dan masih seru-seruan aja, ceria dong, namanya juga sore ceria, ya gak sih? Dan Zona Musisi, kita masih reunian cerita soal masa-masa lewat ya bersama dengan Rio Suta. Iya teman Pro 2, jadi FYI dulu kan waktu Ras 18 dia pernah di Pro 2 juga, sempat dekat tentang show, bahkan ternyatanya dia main gitar ya waktu itu ya.
1: Iya berarti nyanyi sambil main gitar.
0: Wow, keren loh. Vibesnya kalau lihat cowok nyanyi sampai main gitar tuh kayak wah ini mah bikin cewek-cewek tergoda. Artinya benar-benar kamu bisa memainkan instrumen musik lain juga selain nyanyi dong?
1: Ya bisa tuh ya gitar.
0: Oh gitar.
1: Paling gitar, gitar. Uh-huh. Gitar, bass, sedikit piano gitu.
0: Oh iya piano juga. Waduh.
1: Sedikit tapi lebih ke gitar sih sebenarnya.
0: Gitar ya, iya. Keren banget kan sambil nyanyi sambil gitaran loh ya teman Pro 2. Wah, pasti luar biasa banget. Sejak kapan bisa main gitar?
1: Main gitar udah bisa sejak SMA sudah bisa.
0: Udah SMA ya. Wah, itu lagi pada keren-kerennya loh kalau bergitar. Biasa cewek-cewek SMA tuh kalau di gitarin tuh ya ampun kakak gitu.
1: Karena pada zaman itu kan masih sedikit yang bisa main gitar.
0: Iya.
1: Apalagi masih sekolah kan?
0: Iya, makanya. Makanya aku bilang kalau ceweknya pas ngeliat itu kalpak-kalpak banget tuh yang cowok bisa main gitar ya zaman dulu.
1: Dulu gitar aja minta beliin kan sama orang tua. Tapi anak sekolah kan enggak punya duit.
0: Benar-benar banget ya. Akhirnya bergitar juga pada saat itu ya.
1: Belajar main gitar akhirnya bisa juga.
0: Oke, baru mencoba nyanyi sambil main gitar akhirnya.
1: Akhirnya dari situ bikin-bikin lagu dari situ awalnya.
0: Oh iya kan kalau bikin lagu kan gitar-gitaran
1: iya,
0: juga.
1: Bisa,
0: kan?
1: Paling enggak yang pencipta lagu tuh paling enggak bisa main instrumen lah, apa aja ke piano atau gitar.
0: Betul,
1: mempermudah buat nyiptain lagu aja sih sebenarnya.
0: Yes, setuju banget teman Pro 2. Nah, kalau Rio kalau kamu nyiptain lagu kamu biasanya liriknya dulu atau mungkin nadanya gitu loh dulu? Yang mana nih? Yang kamu ciptain duluan?
1: Kalau soal penciptaan lagu sih tergantung sih. Ada yang kata-kata dulu waktu ada lirik-liriknya kan biasa dicatat dulu kan,
0: udah dicatat yang dulu.
1: Ya udah ada yang bagus-bagus, lirik-lirik yang bagus dicatat kan. Baru kita cocokin sama yang instrumen-instrumen yang dibuat. Biasanya sih kalau dari instrumen sudah dibuat juga yang mana yang enak kan, tapi liriknya kan belum ada kan.
0: Liriknya itu
1: biasanya belakangan kebanyakan.
0: Tapi
1: ada yang inspirasi dari lirik yang bagus dicatat dulu kan gitu kan.
0: Jadi tergantung lah ya.
1: Iya tergantung sebenernya. Bisa digabung-gabung itu.
0: Iya sih. Jadi nggak harus lirik dulu atau instrumen dulu, pokoknya tergantung yang mana dapat dulu lah ya gitu.
1: Iya benar. Yang mana gak dapat dulu.
0: Iya. Tapi kalau kamu instrumen lagi. Ya kalau kamu inspirasi dalam kamu menciptakan lagu itu nemu banget pas kapan sih? Ada kan pas lagi motoran misalnya, pas lagi ngelamun, cie. Kalau kamu biasa kalau nyiptain lagu pas kapan nih momen paling dapat banget?
1: Pas main gitar itu lah.
0: Pas main gitar. Ya.
1: Memang disengaja dikulik gitu kan?
0: Dikulik
1: lagu, sengaja dikulik lagu.
0: Iya. Momen sengaja ya. Karena ada yang tiba-tiba terlintas gitu. Tapi kalau kamu memang sengaja banget
1: sengaja,
0: kan?
1: Sengaja, memang sengaja nyari lagu.
0: Wow, memang dia niat banget berarti teman Pro 2 luar biasa dong ya. Emang segala sesuatu harus dimulai dari niat kayaknya ya.
1: Iya benar.
0: Kalau udah niat hasilnya mudah-mudahan bakal bagus banget nih ya. Kayak Rio sendiri. Wah, luar biasa banget nih ya. Dengan 4 single yang udah dikoleksi ya, tapi 2 yang udah bisa kamu dengerin ya, 2 yang udah diluncurkan nih teman Pro 2. Lumayan banget nih ya. Tapi di tahun 2026 ini ada gak sih kamu targetan misalnya, aduh minimal punya 6 lagu lah gitu, atau minimal ya mini album atau apa kayak gitu akhirnya di 2026?
1: Ya pengen sih ya paling enggak mini album lah gitu, sekitar 4 atau 6 lagu dulu.
0: Iya kan ngarepnya gitu ya, pasti kan gitu. 2026 ini wah keren banget ya, semoga kesampaian dong.
1: Amin.
0: Karena kan materinya udah banyak soalnya kan. Tinggal eksekusinya aja
1: ya, tinggal waktunya aja sebenarnya.
0: Iya kan waktunya aja. Ya karena sibuknya nih susahnya kayak gitu ya, karena waktu nih sebenarnya ya teman Pro 2. Oke. Jadi luar biasa banget loh ya. Memang kalau bagi waktu tuh kayaknya gak gampang ya.
1: Bener Pak.
0: Tapi akhirnya ya bisa juga dieja-ejakan kalau bahasa orang Palembang.
1: Namanya hobi kan gitu kan. Ada aja waktunya lagi santai kan.
0: Bener.
1: Dan juga kalau musik itu ya ada tergantung mood-mood juga sebenarnya. Kalau lagi gak mood malas juga.
0: Yes betul. Waktunya ada cuman moodnya gak ada ya sama aja.
1: Sama aja malas.
0: Jadi harus beriringan antara waktu sama mood ya.
1: Iya, jadi gitu. Emosinya nggak dapat juga kalau kita tekan lagi nggak mood kan?
0: Benar, benar sih gitu ya teman Pro 2. Keren banget nih ya. Wow, jadi buat kamu juga nih, ayo ya anak-anak muda, apalagi untuk para musisi, bangkitkan moodnya kalian untuk bermusik.
1: Benar.
0: Setuju banget ya. Oke, kita dapat WhatsApp nih dari 0816 1106 916 ya, kita sapain ada Haikal. aku lagi OTW katanya, salam buat Rio Suta, dibilang kayak gitu.
1: Salam balik buat Haikal.
0: Oke deh ya. Terus Rio, kalau saat ini berandai-andai kamu pengen kolaborasi sama musisi siapa? Oh, berandai-andai.
1: Musisi boleh di Indonesia dong. Gitu?
0: Ya, Indonesia deh. Siapa nih pengennya collab sama siapa?
1: Kalau di Indonesia sih pengennya kayak siapa ya? Kayak kalau biasanya di Indonesia sih, cewek seneng kayak Maudy Ayunda gitu.
0: Oh, iya iya. Eh, ketemu banget loh collabnya. Cowok cewek tuh kayak berasa. Ya,
1: senengnya sama cewek sih kalau vokal-vokal ini Maudy gitu, kayak Citra Scholastika gitu.
0: Ah, Citra ya benar loh, jazz banget ya suaranya ya. Iya sih. Emang perpaduannya ketemu nih kalau cowok cewek di jazzin gitu kayak waduh. Pas banget, klop banget gitu kan ya. Oke deh, thank you banget ya buat Haikal ya.
1: Terima kasih buat Haikal.
0: Oke, ada 0823-732-83 sekian-sekian katanya. Halo buat Rio Suta, salam kenal katanya. Halo, tapi kamu kenal. Gak bikin nama, aduh kamu mah ya. Salam kenal aja pasti ya. Oke deh, harapan Rio Suta ke depan dalam bermusik apaan ya katanya?
1: Okay. Harapan sih ke depan tetap memproduksi musik. Saya sih sebenarnya
0: terus memproduksi lah,
1: terus
0: ya pokoknya
1: memproduksi lah karya-karya yang udah lama tersimpan gitu.
0: Oke kayak gitu ya, semoga aja karena banyak karya-karya dulu yang akhirnya nggak kesimpan lagi ya kan yang dibilang tadi.
1: Iya, jadi karena nggak musik lagi udah hilang kebanyakan.
0: Iya kan, aduh, padahal kalau dikumpul-kumpulin sebenarnya udah banyak ya dulu.
1: Banyak banget sebenarnya.
0: Iya sih, cuman makanya kalau sekarang kan dokumentasinya kayak lebih gampang ya dibanding zaman dulu.
1: Iya, karena sekarang kan kita udah punya laptop sendiri, bisa recording sendiri gitu.
0: Gitu.
1: Kemudian sih, digital streaming sekarang udah mudah banget untuk memproduksi musik kan?
0: Iya kan, enak loh. Jadi benar-benar memudahkan para musisi ya kalau.
1: Jadi untuk
0: ya,
1: lagu-lagu misalnya song bank kita tuh mudah tersimpan gitu, nggak bakal hilang lagi.
0: Iya kan, nggak kayak dulu udah kemana-mana lagi lagunya ya.
1: Masih DVD, laptop nggak punya.
0: Ya ampun, iya loh. Aku tuh termasuk yang merasakan bagaimana perjuangan anak-anak indie zaman dulu kan, karena sering lihat datang bawa kaset, bawa CD gitu, bawa profil langsung lagi di print gitu kan, aduh, luar
1: dulu,
0: biasa.
1: Dulu kan, komputer kan baru juga muncul.
0: Iya,
1: dulu.
0: Makanya dulu tuh perjuangannya udah luar biasa banget. Jadi beruntunglah buat kamu nih anak-anak muda yang bermusik di era sekarang gitu ya. Kamu gak coba dulu eranya kakak Rio kamu ini zaman dulu gitu kan ya.
1: Masih
0: gimana susahnya. Iya bener loh, yang masih nganter-nganter ke radio-radio. Karena kan dulu zona promosi juga terbatas banget kan zaman dulu. Sekarang mah enak ya. Kamu upload aja di akun sendiri juga udah ini banget ya.
1: Bisa udah rilis itu, udah banyak denger.
0: Bener banget
1: dulu,
0: gitu.
1: Dulu juga handphone juga masih polifonik kan?
0: Iya, ya ampun bener, iya lagi. Oh, polifonik, suara ting-ting-ting-ting gitu. Aduh, inget banget ya sama zaman dulu. Tapi gak nanya BB ya, berapa pin BB-nya?
1: Sempet lama juga kan pin BB dulu.
0: Tapi iya, dulu kan hits banget loh. Hits banget ya pin BB, tuker-tukernya pakai pin BB. Ya ampun,
1: bener.
0: Insya Allah. Kalau sekarang kan nomornya dulu tuh pin BB guys gitu ya. Kira-kira anak-anak sekarang tahu gak sih sama pin BB zaman dulu ya?
1: Ketahuan ya. Zaman dulu itu zaman-zaman masih 2007 ke atas kan. Masih 2010 ke bawah.
0: Ya ampun, kita emang orang-orang lama ya, ketahuan banget nih kayaknya ya. Oke deh. Halo, ada Laras yang ada di Radial katanya. Aku selalu suka banget dengerin musisi di hari Jumat. Dia bilang kayak gitu, salam kenal Karyo Suta,
1: dibilang
0: kayak gitu. Karyo boleh dong bikinin aku lagu katanya. Minta bikinin lagu. Iya ya, jadi kalau Sade mau curhat terus minta bikinin lagu, maksudnya gitu, bisa nggak ya katanya?
1: Okay. Bisa sih sebenarnya.
0: Wow, mau curhat.
1: Kamu minta buatin lagu.
0: Iya, asal nggak lama-lama curhatnya ntar kamu 2 hari 2 malam ya. Bisa sih, bisa ya. Tapi ada nggak sih misalnya yang minta bikinin lagu dong gitu-gitu misalnya dulu-dulunya? Atau ternyata bikin lagu emang karena kemauan sendiri juga gitu?
1: Ya karena kemauan sendiri sih kebanyakan.
0: Nah ini Laras yang minta bikinin lagu.
1: Baru satu orang baru minta lagu.
0: Iya kan. Iya kan, kadang-kadang gitu, aduh pengen banget nih kisah hidup aku diangkat jadi lagu. Cie, kayak Laras bilang ya Laras.
1: Boleh
0: ya
1: sih, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh banget ya. Emang kalau Lars mah sering banget ya ikutan mulu alat ya per Jumat ya. Pendengar setia banget nih kayaknya ya. Oke, oke. Terus lagi buat teman Prodo masih pengen ikutan, boleh banget, kita bakal tunggu di WhatsApp-nya Prodo FM di 0816 1106 916. Bisa banget juga ke aplikasi RRI Digital, dan kita masih live streaming di Prodo Palembang ya YouTube-nya kita. Boleh banget nih teman Prodo ya. Oke, ada lagi udah masuk nih dari Dimas katanya. Mau nanya Kak Rio, sekarang kan lagi pada hype banget nih bikin konten-konten sambil nyanyi di atas ampera misalnya, atau di mana view-nya cakep banget. Pernah pengen coba enggak? Oh iya, sambil live konten. TikTok ya, live TikTok ya, bener.
1: Ya, kalau untuk buat live ya. TikTok sih teman-teman udah banyak ngajak sebenarnya.
0: Iya,
1: cuman
0: kan
1: sayanya aja yang males.
0: Dikira sih bukan itu males.
1: Karena belum males aja sebenarnya. Teman-teman udah beberapa orang yang ngajak sih buat live TikTok di Ampera itu.
0: Iya kan, kan lagi hype banget kan ya.
1: Udah banyak sih ngajak, cuman sayanya masih
0: belum. Masih males ya kayaknya ya. Ya belum moodnya aja belum sih. Belum mood aja. Ntar kalau udah ketemu moodnya mudah-mudahan.
1: Karena kan malam kan, sampai malam kadang-kadang sampai larut kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul banget tuh. Rame banget tuh pas awal kemuncul sampai berjejer banget gitu kan ya.
1: Udah sih, udah diajak teman kayaknya. Belum mood aja sebenarnya.
0: Tapi mungkin ada moodnya nanti di kemudian hari.
1: Mungkin
0: siapa tahu gitu kan ya. Iya, sekarang seru juga tuh konten-konten sambil-sambilan ya. Iya loh. Malah kemarin sempat ngajakin ngobrol sama ini juga, katanya seru banget karena ada ngasih gift apa segala macem gitu. Jadi dapat penghasilan wow banget dari nyanyi-nyanyi konten-konten kayak gitu.
1: Iya
0: gitu,
1: lumayan kan. Besar juga kayaknya.
0: Iya loh.
1: Pendapatan di live TikTok itu kan.
0: Bener. Kemarin juga sempat beberapa kali ngobrol sama teman-teman konten kreator Ampera gitu. Mereka cerita gitu. Pokoknya penghasilannya lumayan lah katanya kalau itu nyanyi. Waduh, keren banget ya. Ya deh, itu siapa tahu ntar mood juga akhirnya ya Kak Aryo Suta ini akhirnya ikutan juga di ngonten. Ya, ajak tuh si Ariskai. Cuma sekalian ngonten di Ampera ya. Seru banget. Sama itu loh. Lee Hoki.
1: Biar mereka berdua aja sih.
0: Iya, kayaknya mereka berdua deh kayaknya. Kita nontonin doang ya.
1: Nonton dari rumah aja sih.
0: Benar. Ntar kita yang kasih gift-nya ya. Oke deh ya. Terus lagi 0812743 sekian. Katanya salam kenal untuk Rio Suta, semoga sukses selalu, dia bilang. Amin. Kayak gitu ya. Oke deh. Halo Kakak, aku lagi dengerin, dia bilang. Aku dari Lampung. Oh, Lampung. Halo Lampung, selamat sore. Iya deh katanya. Musisi Palembang keren-keren ya Kakak, banyak, sama kayak musisi Lampung juga banyak dan keren-keren. Katanya semoga sukses aja untuk seluruh musisi di Indonesia. Ya, amin.
1: Sukses juga buat musisi di Lampung.
0: Iya. Atau Lampung juga lumayan banyak loh indinya.
1: Banyak.
0: Bener tuh, kayak teman-teman Pro 2 Lampung cerita banyak juga nih.
1: Iya banyak sih.
0: Musisi di Lampung gitu ya. Kayaknya Palembang, Lampung termasuk banyak indinya gitu sih. Seru. Seru kalau bisa kolaborasi juga. Lintas provinsi kayaknya ya. Gitu ya pastinya ya. Oke deh. Terus lagi nih, ada juga nih Bimo. Halo katanya buat Rio Suta. Katanya ya, aku lagi di jalan sekarang, sapain dongs.
1: Oh ya. Halo ampun. Juga Bimo.
0: Iya kan.
1: Selamat sore Bimo, hati-hati di jalan.
0: Iya, hati-hati di jalan. Jangan ketik-ketik WA kalau nyetir Bimo, kamu gimana sih? Oke. Tapi ini kan lagu-lagu kamu sementara 4 lagu ini yang temanya cinta ya. Atau ada yang di luar itu ternyata yang universal gitu misalnya.
1: Tema sih lebih spesifik tentang kehidupan sih sebenarnya.
0: Kehidupan. Iya.
1: Enggak terlalu ke cinta juga sih sebenarnya.
0: Lebih ke
1: kehidupan sebenarnya.
0: Iya kan? Siapa tahu ntar next time juga kayak yang aduh bikin tema tentang Palembang tercinta. Cie.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan, bisa jadi kan? Kan ada beberapa musisi tuh kayaknya oke banget kalau ceritain lagu tentang Palembang. Wow.
1: Kalau sekarang sih 4 lagu ini lebih ke kehidupan sih, cerita kehidupan.
0: Iya. Pokoknya yang umum
1: terjadi terlalu, ya. Enggak terlalu cinta-cinta juga.
0: Pokoknya kisah-kisah yang terjadi umum di lapangan lah ya pokoknya. Kayak gitu sih ya teman Pro 2 ya. Oke deh, masih seru banget nih kita kalau ngobrol sama Rio Suta ya. Tapi aku yakin banget ya teman Pro 2 tuh penasaran banget sama single keduanya.
1: Boleh. Yeah.
0: Tapi ntar mau di-spill dikit-dikit gak sih live gitu loh misalnya.
1: Cie. Lagunya aja sih.
0: Live tipis-tipis. Iya, gak usah live, puterin aja lagunya katanya. Langsung kayak susah katanya. Oke lah kalau begitu. Teman Pro 2, kita bakal dengerin kalau tadi single perdananya udah kita dengerin ya. Sekarang kita pengen dengerin Di Balik Bayangnya Rio Suta. Ini dia. Ini yang baru 2 hari.
1: Baru 2 hari.
0: Iya kan.
1: Baru 2 hari selesai di mastering juga.
0: Luar biasa. Jadi Pro 2 FM perdana nih akhirnya muterin di sini ya teman Pro 2.
1: Kebetulan sekali. Wow. Kemarin diajak ke sini kan?
0: Iya kan, pas banget ya. Jadi teman produk bisa dengerin semuanya. Gitu loh, bisa denger rame-rame ya kalau gitu. Termasuk yang lagi di Lampung tadi ya. Sekalian ya. Oke, teman produk 2, kalau gitu langsung aja kita bakal dengerin ini, dia ada Rio Suta dengan Di Balik Bayang. Dan kamu masih bareng kita berdua ya. Bareng aku Resti Chandra
1: dan Rio Suta.
0: Yes, masih di Sore Ceria Zona Musisi.

0: Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?
1: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
2: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: kita masih keroyokan berdua nih. Hey, bareng aku Resti Chandra
1: dan
0: Rio Suta. Yeah, itu kan. Kita tuh masih nyeritain tentang Rio Suta ya, yang tadi udah kita puterin barusan single keduanya. Aduh, berasa langsung Denny di kafe mana nih ya? Di kafe mana?
1: Berasa di kafe, berasa di mall gitu.
0: Bener loh, bener enak banget ya. Ternyata jazz klasik tuh cakep banget, mewah gitu loh kan.
1: Iya, rasanya.
0: Mewah
1: lebih
0: banget
1: easy,
0: kan.
1: Easy juga kan. Musiknya santai gitu, bisa dinikmati sambil minum kopi gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Makanya dibilang tadi sambil nikmatin sunset ya, di mana kita nih kayaknya ya. Seru banget ya teman berdua, itu dia single keduanya Rio Suta. Wow. Ketiga dan keempatnya bakal cozy kayak gitu juga enggak sih,
1: sama
0: kemungkinan?
1: Sama aja sih, sama kemungkinan ya? Cozy kayak gitu juga.
0: Waduh, emang jazz tuh mah cozy semua sebenarnya. Itu lebih bikin aku suka
1: ya,
0: jazz.
1: Iya, chill gitu aja.
0: Iya kan? Mereka memang yang namanya jazz tuh menyenangkan banget, kayak bikin suasana hati jadi tenang gitu ya, tenang-tenang banget gitu loh teman Pro 2 ya. Gimana nih kalau kamu juga suka ya teman Pro 2, bisa banget kamu requestnya di Pro 2 FM. Boleh ya, karena kita udah punya lagunya, yes. Oke, okay, tapi kalau tadi udah dengerin ya versi pemutaran lagunya, jreng jreng jreng langsung.
1: Aduh, di disiplin juga ini.
0: Enak-enak nih kata Rio ya kan, langsung kayaknya aku dipaksa bernyanyi nih bilang kayak gitu kan.
1: Disuruh sepin dengan lagunya.
0: Iya dong. Kan kurang afdol rasanya kalau kita enggak dengerin live-nya Rio Suta di Pro 2 FM. Wah. Wow.
1: Live langsung nganjeng ini, enggak perlu.
0: Iya kan? Enggak usah jreng jreng. Ntar kita gendang-gendangan aja dari sini kan ternyata ya. Boleh dong ref-nya aja juga boleh sih sedikit.
1: Ya, warna hidup ya.
0: Iya dong. Oke teman Pro 2, kita bakal ini lagu Makna Hidup ya.
1: Makna Hidup yang ref-nya aja.
0: Oh ya. Bisa, boleh-boleh banget ya. Kita bakal dengerin ref-nya Makna Hidup by Rio Suta.
1: Ref-nya gini. Hidup

0: asik banget. Aduh, kayak Dina boboin kan ting. Aduh, luar biasa deh. Tapi apa ada vibra-vibranya ya emangnya? Ada sih
1: ada
0: tadi
1: sih, ada,
0: iya
1: ada,
0: kan ada. Makanya enak. Waduh, ini vibra-vibranya nih ya. Tapi kamu untuk vokal ini kamu otodidak atau dulu pernah ikutan kayak les vokal gitu?
1: Enggak sih, otodidak.
0: Otodidak ya?
1: Enggak pernah les.
0: Iya kan, siapa tahu kan saking sukanya nyanyi udah lah les vokal aja. Otodidak.
1: Otodidak berarti aja sih.
0: Oke, okay. Tapi dengan, berarti turunan
1: enggak pernah les, jadi dengan denger musik-musik aja sih, belajar dari musik aja gitu.
0: Oh, jadi musik nyanyi bareng sama penyanyi dari kaset ya dulu ya masih.
1: Karaokean gitu.
0: Karaoke, iya kan. Iya loh, media karaoke itu bisa jadi media untuk belajar sebenarnya ya.
1: Gak pernah kursus sebenarnya.
0: Iya, tapi seru banget. Mungkin turunan keluarga ada penyanyi juga gitu misalnya?
1: Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada. Saudara-saudara enggak ada yang suka nyanyi juga?
1: Saudara-saudara enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Cuma saya sendiri yang menyimpang gitu. Hobinya.
0: Tapi kan hobinya ke jalur yang benar ya, bukan aliran yang tidak benar ya.
1: Lainnya mungkin hobi mancing atau hobi motor gitu kan.
0: Oh, iya.
1: Saya itu hobi musik gitu.
0: Oke. Okay. Tapi luar biasa banget loh hobi musik dan bahkan bisa ciptain lagu, bukan cuma sekedar nyanyi doang atau gitaran doang. Wow, keren banget ya. Tapi kamu kan udah jago nyanyi, pintar gitaran juga, enggak pengen kayak menambah instrumen musik lain yang tapi piano juga bisa ya, drum misalnya.
1: Drum bisa juga.
0: Bisa juga. Ya Allah, kakaknya pacar galo. Bass pasti sama, bisa juga dong kan, gitar bisa soalnya. Wow, gulung kabel bisa.
1: Itu sudah ada yang gulung kabel.
0: Ayu tadi.
1: Iya,
0: Ayu. Kenapa dibawa-bawa namanya?
1: Kenapa dia dibawa-bawa?
0: Aduh, keselak deh dibilang enggak dibawa-bawa jadi nongol di sini lagi namanya. Gitu teman berdua ya. Karena memang dibilang tadi nih, nama yang kita sebut tadi itu adalah nama pertemanan antara mereka bertiga. Iya loh ya. Jadi cerita kan Rio Shotanya temanannya sama Ariskai. Ternyata ada teman satu lagi.
1: Makanya buat manajemen baru buat apa? Buat namanya dulu kemarin kan iProject.
0: Iya, nah,
1: sekarang kan karena sudah kami bertiga tuh sebagai bentuk baru. Jadi namanya berubah jadi teman lama.
0: Teman lama.
1: Teman lama entertainment gitu.
0: Wow. Karena isinya teman-teman lama memang. Iya,
1: kemarin kan Ari sendiri kan.
0: Iya benar.
1: Sekarang udah bertiga.
0: Udah bertiga ya. Jadi kumpulan teman-teman lama yang akhirnya mereka comeback ya bertiga-tiga tuh langsung aja ya keroyokan nih. Tapi uniknya juga ternyata kayak temannya si Ayu tadi juga punya lagu. Maksudnya nyanyi juga ya.
1: Nyanyi
0: bisa
1: juga.
0: Nyanyi juga.
1: Udah,
0: penyanyi
1: udah
0: juga.
1: Udah disiapin juga lagu buat dia kan.
0: Wow. Wow, luar biasa. Aku nunggu Arinya yang nyanyi sebenarnya. Iya kan? Ayu nyanyi ya, Rio nyanyi, iya, Lia
1: sendiri,
0: nyanyi.
1: Dia sendiri enggak?
0: Nah, Ari enggak nyanyi. Coba deh kamu dekat mikrofon sini loh kok.
1: Suruh nyanyi juga.
0: Suruh nyanyi juga, jangan nyiptain lagu doang memang ini ya. Aduh, karena kalau soal nyiptain lagu dia mah jagonya udah banyak ya, penyanyi-penyanyi yang akhirnya diciptain lagu. Aku penasaran gimana kalau Ari yang nyanyi ya, kayaknya seru juga nih kayaknya. Oke, okay, kita teman pro 2. Dan ternyata ini Rio juga dibawa teman lama ya berarti ya. Karena kemarin kan iProject ya. Ini teman lama.
1: Teman lama.
0: Entertainment ya, teman lama entertainment. Jadi itu teman bro 2 ya. Jadi ini di bawah naungan teman lama entertainment. Wah, seru banget gitu kan ya. Jadi asik banget lah ya. Jadi memang teman lama dan akhirnya mereka kolaborasi bareng lagi, proyekan bareng lagi ya karena punya hobi sama-sama suka musik. Cakep, keren banget dong ya. Oke deh. Jadi kalau kamu sendiri Rio mungkin pengen banget mengapresiasi orang-orang yang sudah support kamu nih, siapa aja sih yang dukung kamu banget bermusik sampai dengan sekarang nih Rio?
1: Ya pasti keluarga sih, keluarga saya dukung. Dan juga teman-teman juga sih yang dukung-dukung.
0: Termasuk teman-teman di sini ya.
1: Terima kasih semua yang udah mendukung. Teman keluarga juga dukung sih.
0: Asik, bener banget ya. Jadi enak banget kalau kita punya hobi terus disupport sama orang di sekitar ya. Itu berasa wow banget ya, dapat dukungan gitu sih berasa. Seru banget ya. Oke lah ya. Tapi memang banyak juga nih musisi-musisi muda yang akhirnya belum punya keberanian, pengen banget untuk mencoba, cuman aduh belum berani, ntar gini ntar gitu segala macam. Kamu boleh kasih pesan deh buat anak-anak muda, ayo jangan malu-malu ya. Apa nih, mungkin punya talenta nyanyi cuman kayaknya masih dipendem dulu karena ya tadi deh malu, takut atau apa.
1: Iya, mungkin malu dan juga sebenarnya sih kalau sekarang sih gampang sih mau bermusik dari TikTok bisa kan.
0: Betul.
1: Dari record gitu kan. Dan
0: bener
1: juga apa ya, ya jangan malu-malu lah gitu, apa yang yes. punya karya direkam dulu gitu kan.
0: Benar.
1: Di WA dulu atau di Instagram. Nah gitu aja sih sebenarnya.
0: Iya kan.
1: Jangan malu-malu aja.
0: Iya loh. Zaman sekarang mah jangan malu, ya nggak sih.
1: Dan juga untuk produksi musisi nggak kayak dulu kan.
0: Iya benar.
1: Walaupun tetap harus juga pengetahuan juga tentang recording atau mixing mastering juga harus ada pengetahuan. Tapi sekarang kan gak perlu sendiri kan. Orang-orang di studio-studio musik di Palembang kan udah banyak juga kan.
0: Betul.
1: Bisa recording kan. Penting kita punya lagu sendiri dulu kan.
0: Yes, betul banget ya. Atau sama berdua kalau kamu bingung banget ya udah kamu ke Taman Lama Entertainment aja lah. Daripada pusing dan bingung kan. Ya udah kamu punya karya misalnya, aduh gimana mau rekaman, ya udah kamu ke Taman Lama Entertainment
1: langsung. Boleh juga.
0: Atau mungkin aku punya modal badan dan pengen nyanyi doang sih, minta buatin lagu. Boleh tenang juga. Aja ya. Di sini banyak pencipta lagu ya. Ada Rio Suta, ada Aris Sky, gitu
1: iya
0: kan?
1: Untuk produksi musik juga ada recording,
0: tuh,
1: ada
0: lengkap
1: mastering,
0: banget.
1: Mixing, semuanya lengkap. Gitu.
0: Lengkap banget ya nomor dua. Jadi nggak perlu malu-malu takut-takut khawatir gimana mengelola. Waduh, tenang, kamu nggak doang nyanyi ya. Nanti dibantuin ya semuanya.
1: Dibantuin, diproduksiin gitu. Musiknya.
0: Yes, betul banget ya. Sekalian lah kalau ternyata pengen tahu lebih lanjut tentang Teman Lama Entertainment juga bisa ya. Bisa, ada Instagramnya juga atau.

0: support kami ke sini.
1: Iya dong, seneng banget. Makasih buat Ariskai, buat Lia Hoki, terima kasih ya. Yang pasti kita seneng banget karena di sini banyak musisi dan banyak juga orang-orang yang suka dan peduli sama musik gitu kan ya. Yang emang saling support banget dong. Kelihatan mereka saling support banget nih teman berdua ya. Oke deh, ya pasti semoga sukses aja buat Rio.
0: Amin.
1: Buat teman lama entertainment juga semoga sukses selalu aja ya.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama ya, ditunggu untuk dua karya selanjutnya.
0: Amin.
1: Pro 2 harus prioritas pokoknya logo.
0: Nanti kalau sudah dua itu langsung di RI yang pertama.
1: Wah, harus banget, harus banget, kata Mas Sombong ini soalnya. Oke sekali, terima kasih banyak buat Rio. Bye bye.
0: Bye bye, terima kasih Mbak Resti.
1: Sama-sama. Wow, teman Pro 2, seseru itu kita udah ngobrol bareng Rio Suta di Pro 2 FM di Zona Musisi ya, sore ceria Zona Musisi. Jadi udah dengerin dan kepoin gimana perjalanan seorang Rio Suta sampai dengan sekarang ya. Oke, dari program sore ceria Zona Musisi, udahan dulu, aku mau close dulu programnya. Tapi yang pasti, sore ceria bakal terus nemenin kamu semua di Pro 2 FM sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

memproduce. Saat lagi kita akan mendengarkan surat An-Nahl ayat 1 hingga 11 dengan Qori Ahmad Qosim SPDI, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Pendengar, kami lanjut.

Patung Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Prodi Film Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini ya. Udah masuk di senja, seru-seruan aja di Prodi Film Palembang. Dan tentunya pastinya dengan lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu sore ini. Yang udah siap-siap mau istirahat ya, menyambut weekend besok. Bareng sama Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Jadi

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
2: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
1: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris. Yang ada, orang-orang gak bisa berkembang.
0: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
1: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
0: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Penjualan tiket GP Bahrain di Sepang akan tetap dikelola pemerintah.

Babak gugur berlangsung di Paris dengan format single elimination dan perempat final serta semifinal memakai BO5, sedangkan final menggunakan BO7. Informasi terakhir, film Kado untuk Ibu memberikan pengalaman berharga bagi para aktor cilik selama proses syuting. Mereka membangun kedekatan melalui kebersamaan dan mendapatkan pelajaran baru dari produksi. Luisa Adrina, Mazaya Amania, dan Jordan Omar menikmati pengalaman bermain film keluarga tersebut. Momen syuting bersama pemain lain menjadi kenangan yang menyenangkan bagi mereka. Kado untuk Ibu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026. Film ini mengangkat kisah hubungan anak dan ibu yang menyentuh hati. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Tomo Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk kamu yang udah gabung juga request lagu. Abis ini bakal ada music live chat bareng Pro 2 FM Jakarta. Bye-bye.

Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 801 05. Nanti Kang bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Jadi mungkin bisa jadi. Dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis gitu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, yaudahlah. Ya udahlah.
1: Gak seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget. Itu
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, enggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 tuh kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian betul, ya betul, ada antriannya
1: betul betul punya timelinenya masing-masing,
0: timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya, lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya, kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: back tadi ya. Kita denger bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya,
0: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin
1: betul
0: ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya, gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Gitu. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay, sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue teaching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih
1: karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Dari kawasan jalan tadi nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saatnya buat nemenin kamu di jaga malam pukul 20 sampai 24 sama Selvian untuk hari hari Jumat pastinya. Selamat berakhir pekan di akhir bulan Juli teman Pro 2. Banyak informasi update bakal aku share buat kamu, nemenin kamu yang pada galau di akhir bulan Juli mungkin. Gak pengen melepaskan bulan Juli. Yang sesuai dengan sesuai hati kamu malam hari ini, boleh kamu spill lagu apa sih teman Pro 2? WhatsApp aja ke 0816 1106 916, boleh dia melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Drop komen kamu juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital malam hari ini. Wah wah wah. Dan yang lagi di jalan sepertinya cukup ramai ya Palembang malam hari ini teman Pro 2. Semoga banyak yang bahagia deh malam hari ini. Pun yang tidak bahagia ya, pasti bahagia itu akan datang tepat pada waktunya kok teman Pro 2.

Everyone Pro 2 untuk malam harinya kamu yang lagi pantengin Pro 2 Palembang. Bioskop ramai banget kayaknya ya. Karena emang lagi hype banget nonton Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Yep. Dan ternyata Spider-Man Brand New Day ini udah resmi jadi film dengan jumlah penonton hari pertama terbanyak di bioskop Indonesia 2026. Karena sebenarnya banyak banget ya film-film mancanegara yang udah berseliweran di bioskop Indonesia dari tahun kemarin yang susah banget kayaknya buat mencapai 1 juta penonton ya, bahkan lebih. Dan Spider-Man ini salah satunya tahun ini, teman berdua. Di samping filmnya Tom Holland yang lain, tahu dong. Nah, kalau ngeliat dari laman Cinepoint, film garapan dari Destin Daniel Cretton ini meraih sebanyak 592.434 penonton pada hari pertama penayangannya di Indonesia. Nah, pencapaian dari film Spider-Man Brand New Day ini sekaligus juga melampaui film sebelumnya ya, yang No Way Home 2021 itu capaiannya sekitar 570.000 penonton di hari pertama penayangan di Indonesia. Dan dengan banyaknya jumlah layar juga jadwal tayang di bioskop, dipastikan sih film Spider-Man Brand New Day ini punya potensi buat nembus angka 1 juta penonton, bahkan lebih di hari kedua dan hari ketiga. Ini update-nya per malam tadi ya, malam tadi, iya. Per malam tadi, teman produk, malam tadi, ini sekarang malam, kemarin malam, gimana sih? Ini per kemarin malam, hari keberapa tuh? 1, 2, hari kedua tayang. Nah, sekarang ini udah masuk hari ketiga, belum lihat lagi sih update terbarunya tahun Pro 2. Tapi, mengingat ini juga adalah akhir pekan dan besok adalah tanggal muda, bukan gak mungkin juga ya. Banyak yang bakal menghabiskan weekendnya buat nonton film yang seru ini. Yep, gak afdol kayaknya buat yang mungkin udah pada nonton filmnya. Nih dia nih, siapa tahu masih terngiang juga mungkin kepala kamu. Masih terngiang. Jadi ada satu band yang mengisi soundtrack film Spider-Man. Udah tahu. Dan dia juga ikut menambah daftar ya karya dari band kebanggaan Indonesia yang mempunyai momen istimewa ngisi soundtracknya Spider-Man, teman Pro 2. Yap. Salah satunya kita ngomongin kayak Reeve, Edane, dan sekarang udah menyusul ada For Revenge. Bukti juga jadi musisi Indonesia tuh bisa nembus berbagai ruang kreatif ya, teman Pro 2. Yap. Nih dia nih, I Miss You Every Brand New Day.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat teman Pro 2 yang mungkin akhir pekannya gak pengen digunain buat keluar rumah atau nonton film Spider-Man, kau bisa tetap have fun kok walau cuma di rumah aja ya, entah sendirian atau bareng sama teman-teman kamu di rumah, keluarga di rumah. Karena banyak hal yang bisa dilakuin, salah satunya main board game. Wah, seru banget nih. Kemarin juga anak-anak di studio pada main board game ya. Aduh, aku lupa. Apa? Splendor? Apa sih? Lupa namanya. Nah, kalau yang ini, ada satu game asli Indonesia yang baru aja menang penghargaan dunia. Jadi, ngomongin dunia board game yang baru aja nyetak sejarah untuk pertama kalinya, karya dari Indonesia ini berhasil memenangkan penghargaan yang paling bergengsi, yang bisa dibilang sih sebagai Oscar-nya industri board game ya, teman Pro 2. Oh yes. Jadi kalau mungkin kamu merasa bahwa sebuah permainan kartu itu terlihat sederhana, ternyata di balik itu semua juga ada karya anak bangsa yang baru aja mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Jadi namanya adalah GeneXO ya. Saat dipasarkan di Eropa, permainan ini dia tuh pakai judul Ditto. Dan ternyata berhasil memenangkan Spiel des Jahres 2026. Ini sebuah penghargaan yang dijuluki sebagai Oscar-nya dunia board game ya. Nah, ini enggak main-main sih prestasinya, karena GeneXO ini sendiri berhasil mengalahkan sekitar 570 board game dari berbagai negara sebelum akhirnya dinobatkan menjadi Game of the Year di Berlin, Jerman. Dan yang bikin makin spesial, ini adalah board game pertama dari Indonesia, bahkan dari Asia Tenggara, yang berhasil untuk membawa pulang penghargaan itu. Ya, ini sebuah pencapaian yang bisa dibilang sih belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini gamenya seperti apa? Jadi GeneXO ini sendiri punya konsep party game. Jadi permainannya tuh dirancang supaya bisa dimainin bareng sama keluarga atau teman, dengan aturan yang mudah dipahami, cepat dimainkan, tapi tetap seru ya. Apalagi kalau kamu juga termasuk orang yang masa kecilnya banyak ditemani sama permainan kartu, board game gitu ya. Pasti yakin deh bakalan suka juga buat explore game yang satu ini. Dan ngomongin Spiel des Jahres sendiri, ini bukan penghargaan biasa loh. Karena sejak tahun 1979, ajang ini sendiri juga dikenal sebagai sebuah penghargaan yang paling bergengsi di industri board game. Dan banyak game yang menang di sini tuh langsung meledak gitu loh penjualannya di seluruh dunia. Jadi kayak barometernya tuh di sini gitu, atau mungkin trennya tuh ngeliat di sini dulu gitu. Oh, game ini yang menang, ayo kita coba. Wah, kena, seru banget. Dan kemenangan GeneXO juga ngebuktiin kalau industri kreatif Indonesia tuh punya potensi besar di bidang ini ya, yang mungkin belum banyak dilirik. Jadi bukan cuma ngomongin industri film aja yang bisa sukses, musik ya, atau game digital, tapi permainan papan juga bisa ikutan bersaing ternyata.

0: for me too.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

semuanya, kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Itu sweet teman Pro 2. Ya mungkin hari ini juga udah pada libur, berbakal kerasa manis banget ya. Mungkin aktivitas sudah kamu jalanin atau akhir pekan ini yang bakal dilaluin sama orang tersayang. Too sweet to forget, kalau katanya slang teman Pro 2. Tapi kalau kita tuh menikmati atau menyukai sesuatu, ya itu tuh bakal berasa cepet banget ya teman Pro 2. Termasuk mungkin juga kamu yang selalu ngerasa bahwa kenapa ya weekend itu cepet banget, walaupun mungkin Seninnya libur, ya long weekend gitu, atau liburnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, tapi kayak belum apa-apa, kok udah mulai masuk kerja lagi, kok udah mulai masuk sekolah lagi, kok udah Senin aja. Dan weekdays itu lama banget, lama lah, orang 5 hari, weekend cuma sehari, plus minggu juga kan teman Pro 2. Nah, kenapa weekend itu terasanya cepet? Percaya deh, ini sebenarnya adalah masalah internasional. Karena siapapun pasti ngalamin ini dan ngerasain ini, terutama orang-orang yang punya rutinitas di weekdays, kuliah, kerja, ya, sekolah. Nah, weekend itu jadi kerasa bakal cepet banget. Ternyata ada penjelasannya di situ, ya. Dan solusinya sih bukan berarti kita mesti nambah hari libur. Bisa gak hari Seninnya tuh jadikan hari libur gitu? Tapi gimana kamu sendiri yang akan merubah cara otak kamu memproses waktu ya? Karena semuanya tuh ternyata bukan dari lamanya hari itu sendiri, tapi gimana otak kita memproses waktu. Menurut David Eagleman, dia profesor dari Stanford dan juga penulis The Brain, The Story of You, dia bilang bahwa kunci supaya weekend itu terasa lebih panjang adalah dengan newness atau hal baru ya. Nah, jadi kalau teman Pro 2, kamu ngelakuin sesuatu yang belum pernah atau jarang kamu lakuin, otak kamu tuh bakal lebih kerja keras lagi ya buat ngumpulin dan memproses semua informasi baru. Kayak ini suasananya gimana, ya suasana baru, terus juga emosi apa sih yang sedang kamu rasain sekarang, terus ada siapa-siapa aja di situ. Nah, momen ini jadi terekam lebih lama dan gak lewat begitu aja gitu teman Pro 2 ya, karena ada proses yang dilewatin di situ ya otak kamu. Dia bakal bekerja lebih keras lagi karena dia merasakan dan melalui sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau misalnya kegiatan kamu ketika weekend itu sama aja kayak weekend-weekend sebelumnya, yang nge-mall, yang mungkin olahraga, yang mungkin goler-goler ya rebahan. Nah, otak kamu tuh bakalan ya udahlah ya. Enggak bakal ambil pusing gitu sama setiap detailnya karena ketika mungkin dia lagi mendeteksi ya, atau ngeliat aktivitas kamu teman Pro 2, oh nggak mau lagi, oh ya udah, oh dia olahraga lagi, oh ya udah gitu, oh dia rebahan lagi, oh ya udah gitu. Jadi si Eagleman bilang, coba aja kamu bandingkan dengan penerbangan panjang yang membosankan, itu pasti bakal terasa lama saat dijalanin, tapi begitu mendarat pengalamannya tuh justru hampir dilupain gitu seluruhnya. Nah teman Pro 2 ya, jadi aku harus ngapain dong ya? Apakah naik ke puncak Gunung Rinjani? Nah, cukup keluar dari rutinitas aja kok teman Pro 2. Pokoknya weekend kamu itu harus selalu dengan hal-hal yang baru ya, jangan kamu mengulang sesuatu yang rutin kamu lakuin ketika akhir pekan. Kalau kamu pengen akhir pekan kamu tuh terasa panjang, coba misalnya datang ke kafe yang baru buka itu loh, yang viral itu loh. Atau coba jalan-jalan ke tempat-tempat yang jarang kamu explore di kota Palembang misalnya ya. Atau kalau biasanya kamu nontonnya streaming, kali ini nontonnya bioskop. Apalagi ada film yang katanya sih pengalamannya paling bagus kalau ditonton via bioskop ya. Atau mungkin coba deh nonton pertunjukan-pertunjukan seni secara live misalnya. Nah, pokoknya coba sesuatu yang baru deh akhir pekan ini. Dengan melakukan hal baru ya, nggak otomatis bikin waktu kamu terasa lebih lambat ketika dijalanin. Tapi waktu kamu inget-inget lagi momen itu udah selesai, rasanya kamu udah ngelakuin banyak hal dalam waktu singkat gitu loh. Jadi coba deh rencanain besok kira-kira mau kemana nih.

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

on, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Osli Ibrahim dengan Siklus Sirkus. Kalau kamu termasuk orang yang suka sama rutinitas, ya berarti gak perlu mengganti juga sih rutinitas kamu. Tapi kalau kamu juga ngerasa bahwa weekend itu berlalu begitu aja, terasa cepat waktunya, coba ganti aktivitas yang kamu lakuin ketika weekend, teman pro 2. Ya. Ngapain ya enaknya ya? Apa aja deh, kamu yang paling tahu apa yang kamu mau. Kamu yang paling tahu apa yang paling bikin kamu nyaman, teman pro 2. Nggak perlu FOMO juga sih. Sebenarnya ketika kita nyobain sesuatu yang baru bukan cuma karena perkara FOMO, tapi karena seru aja kali ya, punya pengalaman baru, ngelihat atau ngalamin sesuatu yang baru, nyobain sesuatu yang baru, ya kan? Jadi lakuin aja deh apa yang pengen kamu lakuin, selama itu menyenangkan, tidak merugikan diri kamu apalagi orang lain, teman pro 2. Orang lain apa diri kamu? Nah, berhubung besok udah akhir pekan, ada mungkin juga yang udah prepare mau ke luar kota, mungkin non pro 2. Yes. Perhatikan ini juga ya, jangan lupa maps, karena kalau mau ke arah-arah Betung sana tuh emang lagi macet-macetnya banget sih, teman pro 2. Banyak yang pada mengeluh ya di media sosial, bukan cuma yang mau ke arah Banyuasin aja, dari juga kayak gitu, teman pro 2. Dan semoga sih kamu yang mau kemana aja, yang mau ke Bangka, yang mau kemana aja perjalanannya bisa berjalan dengan lancar ya. Apalagi kalau bareng sama orang-orang yang seru, keluarganya mungkin, teman pro 2. Atau juga ini adalah momen perjalanan kamu yang emang udah kamu tunggu-tunggu, udah kamu rencanain jauh-jauh hari.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Aku dari Teddy Aditya, teman Prodi 2. Kalau kamu punya momen yang kamu anggap adalah momen terbaik dalam hidup kamu, atau waktu yang kamu rasa membuat kamu pengen kembali lagi ke sana, kira-kira kemana sih teman Prodi 2? Apakah ke tahun 2019? Atau di masa-masa kamu masih SMA? Atau ketika kamu masih SD? Atau ketika kamu masih bayi? Serem loh kalau kamu masih masih bayi tapi dengan ingatan orang dewasa. Asli, serem banget. Kembalikan ku. Karena dari lagunya Teddy Aditya ini tuh sebenarnya dia tuh juga merasa dan mengakui waktu-waktu yang kita punya saat ini adalah waktu yang emang tidak sama ya, seperti masa-masa lalu. Kayak contoh kecilnya aja, ketika kamu lagi meet up sama teman-teman kamu, yakin deh pasti mungkin banyak di antaranya juga yang lagi sibuk sama ponselnya masing-masing gitu. Padahal kalau dulu mungkin kita bakalan sibuk banget nih untuk bertanya kabar, kemudian nostalgia ya, terus pas lagi kumpul makan di meja makan deh sama keluarga, kita akan bertukar cerita mungkin on pro 2 dibandingkan masing-masing dengan gadgetnya. Karena sekarang kan ada yang gak bisa makan kalau gak nonton misalnya Winda Basudara atau Nadia Omara gitu kan. Atau mungkin yang dulu pulang sekolah walaupun jaraknya 5 km itu berasanya cuma kayak 500 meter aja gitu. Karena apa? Jalan kakinya tuh rame-rame gitu sama teman-teman. Teman-teman sekolah semuanya pada jalan rame-rame kan tahun pro 2. Nah, itu baru beberapa contohnya aja sih teman pro 2. Mungkin juga ada masa-masa lagi nih yang kamu pengen banget kembali ke sana. Salah satunya mungkin adalah ketika kamu pengen mendengarkan musik, kamu bisa menggunakan ada salah satu player musik yang ini banget deh, milenial banget. Kamu tahu Winamp gak sih? Jadi Winamp itu sekarang bakalan balik lagi. Wah, wah, wah. Jadi Winamp sama Deezer, mereka tuh baru aja ngumumin kemitraan baru. Jadi Deezer ini bakal ngedukung layanan berlangganan musik premium yang diluncurkan oleh Winamp, teman Pro 2. Dan dari perjanjian mereka ini, Winamp ini bakal memanfaatkan teknologi white label Deezer sama katalog musik yang punya lisensi global dan mempertahankan merek juga pengalaman penggunanya. Nah, sebenarnya kalau untuk detailnya sendiri masih banyak yang dirahasiakan ya oleh Winamp gitu. Jadwal rilisnya tahun depan. Tapi mereka janji aplikasi pemutar musik baru ini bakal menekankan personalisasi dan juga pengalaman yang berbeda dari platform streaming digital pada umumnya. Nah, walaupun udah punya pengikut setia sejak tahun 90-an ya, pastinya kan Winamp ketika balik lagi, dia udah punya banyak banget nih saingan. Apalagi di era streaming kayak gini kan udah dominasi kayak Spotify, YouTube Music, Apple Music kan. Jadi mungkin saja dengan menjual nostalgianya, dan seharusnya sih dia tetap mempertahankan itu ya, kayak mode latarnya yang aduh aku ingat itu ada yang gold terus juga yang mode yang tulisannya warna hijau atau yang latarnya warna biru, lupa deh nama-namanya. Dan itu sih bakal seru banget kalau misalnya modenya si Winamp, mode untuk latarnya ya, mode tampilannya itu kalau misalnya masih ada, terus kayak pengaturan stereo musiknya gitu ya, itu juga masih ada. Pokoknya semua yang berbau nostalgia masih dijual oleh Winamp pada seri yang terbaru. Pokoknya untuk versi terbarunya ya dari Winamp yang bakalan comeback nih teman Pro 2, dijamin ya para milenial ini langsung merapat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

dari Leo Dresden Brew 2. Sang Dewi udah nemenin kamu sampai di pukul 22:34 menit malam hari ini. Yang lagi ngerasa sakit kepala, pundaknya kayak lagi berat banget mungkin, atau ada yang udah cenut-cenut saldonya. Jangan self-diagnosis ya, apalagi pakai GPT tahun Pro 2. Karena ternyata studi terbaru nemuin 6 dari 10 anak muda ngaku pernah self-diagnosis pakai AI atau Google ketika lagi sakit. Parahnya lagi, banyak juga nih yang udah yakin sama hasil diagnosis sendiri sebelum akhirnya datang ke tenaga medis. Tapi dok, kalau yang aku baca di Google, padahal dokter sendiri juga ngingetin ya, kalau hasil dari self-diagnosis itu belum tentu benar ya teman Pro 2. Bahkan kalau misalnya kamu sendiri salah nebak penyakit, bisa bikin kamu jadi salah minum obat, telat dapat penanganan, bahkan kalau kamu nekat mengabaikan resep dokter ya. Dan ChatGPT sih emang okay buat nyari info awal, cuma kalau urusan diagnosis ya tetap butuh pemeriksaan langsung. Jadi jangan gampang langsung percaya sama hasil dari AI, apalagi buat nentuin pengobatan sendiri. Kalau aku kayak misalnya penasaran aja gini ya, tiba-tiba mungkin kayak perut sebelah kanan bawah tuh tiba-tiba sakit gitu, langsung googling dong, perut sebelah kanan bawah sakit. Nah, cari tahu itu kenapa ya kira-kira, ada organ tubuh apa di dalam sana, kenapa gitu. Oh, mungkin misalnya, oh kayaknya kurang minum air deh. Tapi kalau langsung kamu minum obat dan bilang ini, aduh ini sakit ini nih, wah ini usus buntu nih. Nah, padahal kan itu self-diagnosis teman Pro 2, misalnya kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya gini, oh iya aku juga kemarin tuh sakit tuh perut aku tuh, ini kok minum obat aku aja, ini juga dari resep dokter kok. Nah, jangan seperti itu teman Pro 2, karena takaran untuk setiap orang tuh pada sebuah obat, apalagi itu resep dokter, itu kan beda-beda ya. Misalnya kayak berat badan, riwayat kesehatan, jadi jangan pernah deh. Jadi sekali lagi sih, kalau dibilang contohnya kayak Gen Z itu yang paling peduli banget ya, wellness-nya tuh udah luar biasa banget. Jadi salah satunya juga jangan hanya percaya ketika kamu udah diagnosis melalui ChatGPT. Alangkah baiknya kalau emang punya waktu luang ya, bukan hanya screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tapi coba deh konsultasi, cari tahu kenapa ini dan itu, kamu merasa nggak enak di bagian mana, atau sakit banget bahkan sampai sudah menghambat produktivitas kamu, jangan sampai diacuhkan ya.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 41 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Senin 1 Agustus 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada, selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya ya kita bakal dengerin bersama dengan Pro 2 FM Belajar Sumba. Hari ini bakal ada MLC Weekend Belajar Sumba, hadirnya dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan. Sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI di Palembang, yang insyaallah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak-hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil kiamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra.

Pemerintah Kota Palembang memperkuat kolaborasi dengan organisasi pelajar melalui audiensi bersama dengan IPNU dan juga IPPNU Kota Palembang. Audiensi menjadi ajang perkenalan kepengurusan lama yang baru sekaligus juga pemaparan program kerja organisasi. Pemkot menyambut baik program IPNU juga IPPNU sebagai upaya mencetak generasi muda berkualitas dan juga berkarakter. Sinergi pemerintah dan organisasi pelajar diharapkan melahirkan program bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Program tersebut mencakup pendidikan, kepemudaan, UMKM, keagamaan, dan pelestarian budaya. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat peran pelajar sebagai generasi inovatif, berdaya saing, dan peduli masyarakat. Teman Pro 2 BTS memutuskan tidak mengajukan album Every Rang ke Grammy Awards 2027. Keputusan diumumkan setelah anggota melalui media sosial pada 29

0: Informasi terakhir, nomor 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkenalkan teknologi BIN Recars 3S atau 3S untuk mendukung reklamasi lahan bekas tambang berbasis bioteknologi. Teknologi ini menggabungkan revegetasi 3 strata dengan pupuk hayati Somic MK berbasis fungsi mikrozira. Biorecross 35 atau 3S membantu memulihkan kondisi tanah dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman pada lahan bekas tambang. Penerapannya juga meningkatkan populasi mikroba tanah serta mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis. BRIN membuka peluang produksi massal dan juga penerapan teknologi di berbagai kawasan pertambangan. Teknologi ini juga berperan mendukung rehabilitasi lahan serta pengembangan skema kredit karbon berbasis biomasa hutan. Mempro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Teman terbaik.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Bisa
2: ngomong.
3: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan dipidana.
1: Tidak.
4: Gue enggak mancing sambil tidur.
1: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
4: Gak tahu.
5: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat kamu. Andai kita tumbuh besar nanti. Oh, berarti ini buat anak-anak lagunya ya. Enggak kok ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen banget nyapain buat kamu, teman Pro 2, yang menikmati suasana weekend kamu. Selamat berakhir pekan. Menyenangkan banget ya. Jadi libur atau minimal kamu ya sedikit bisa leyeh-leyeh, atau minimal lagi arus lalu lintas gak semacet weekday gitu kan ya. Apalagi weekend tanggal 1, wow, nikmat mana lagi gak mau didustakan coba guys ya. Udah ketemu weekend, nuansa libur tanggal 1 ya, abis gajian misalnya. Menyenangkan banget kan pasti untuk beberapa orang ya. Oke lah ya teman Pro 2, dan aku nemenin kamu ya. Kamu dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Tadi aku udah kasih info ya buat kamu dalam info Pro 2 pastinya. Tapi nanti aku bakal update info-info lainnya, termasuk yang udah pada nungguin info cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Bakal aku update aja nanti buat kamu. So better stay close.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca A-E, menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau kasih kabar sesuai dengan janji aku dulu nih sama kamu ya. Aku mau update kabar cuaca buat kamu. Dan kayaknya bakal relate gak sih sama aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Jadi sebelum kamu kayak ya bikin-bikin rencana mau apa gitu kan ya, aku bakal kasih kabar cuaca dulu dari BMKG Sumatera Selatan. Tapi setelah ini dong, yes, yang ngerasa hari ini bakal melakukan hal-hal hebat, yes, kamu-kamu yang udah pada hebat-hebat banget ya ceritanya. Karena memang sih teman Pro 2 ya, banyak hal yang harus banget kamu lakukan aja buat hari ini. Siapa jadi hari yang hebat juga dong. Oke, bareng Pro 2 FM, aku bakal ajak kamu dengerin lagunya Lala Huta yang satu ini buat kamu spesial banget teman Pro 2. Dan pasti kamu masih aja dengerin program spesial kita Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Resti Chandra.